0: tidurnya nyenyak banget.
1: Buya, ini ngantuk banget.
0: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung.
2: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat pagi, assalamualaikum Indonesia. Apa kabar Bandung? Siap-siap bertempur sampai tepat jam 9 nanti. Kamis, misnya apa ya? Optimis, klimis, jangan pesimis. Terus apa lagi ya? Makan kismis? Boleh. Atau mistis? Asik tuh.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: dangles on a string like slow spinning redemption.
1: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
2: Pagi Bandung

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good Fox Radio, radio aja sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus.
1: Ini kita mau ngucapin selamat pagi dulu nih, pagi-pagi udah banyak yang WhatsApp.
0: Iya.
1: Yang pertama nih mau ngucapin selamat pagi untuk di Tasikmalaya ya.
0: Iya, ada
1: salam
0: siapa?
1: Radio Mania.
0: Oh, WMN.
1: Akang sama Eteh DJ. Oh, DJ-nya pakai DIJE DJ. Asal oleh di kamar siar. Ah, asik nih. Di kamar siar kesayangan kita sekalian yang adem ayem suasananya. Kata siapa? Di sana semuanya pas bahagia, sehat selalu jiwa raganya. Amin. Amin. Di segala rupiahnya Al-Fatihah. Amin. Ya Rabbil Alamin. Yang tak lupa juga untuk kita semua fans setianya, selamat hari Kamis yang sedikit berkumis, asik mencari abis, tentunya aman, lancar dan terkendali. Menyapa dari JPL 371 Perancis, Kota Manja Selatan, Jembatan Cirahong, Jabar No by DDMM.
0: Asik.
1: Lancisnya merapatan Ciamis kali ya.
0: Oh, meren.
1: Terus juga and friend from the big family of KI Property Management, Sapara Kanca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Uye. Assaloli. Assaloli.
0: Terus ada juga dari Jojo Fox. Guys, maaf setor tunai
1: bukan,
0: dulu ya.
1: Bukan, itu mah gak
0: oh,
1: usah.
0: Oh, bukan. Oh, iya, iya. Jojo gak lagi usah setor tunai. Iya, iya, iya.
1: Saya mah lagi mengharapkan tarik tunai, Jo.
0: Iya, oh. Ada Kang Bemeng di Gatsu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pagi Bandung, cuaca Bandung tiris. Tiris Kamis tapi jangan meringis, tetap optimis. Doanya buat Om Awong, Teddy Sya, Bung Jojo, lancar job MC-nya, amin.
1: Amin,
0: ya Allah.
1: Amin, amin, amin.
0: Rezekinya lancar, keluarga sehat. Doa yang sama buat Kang Bembeng ya. Requestannya adalah Muse, Time is Running Out. Kirim salamnya buat all crew Fox, teman Fox sealam dunia, sehat selalu. Turut sedih dan berduka kejadian siang kemarin, ada tabrakan depan terminal Lewi Panjang. Oh iya benar, itu katanya ada yang meninggal ya.
1: Iya, ada tabrakan korban. Buruntun.
0: Dan ada yang meninggal yang lagi ngeboses sepeda. Bener.
1: Jadi ada truk yang bawa gas.
0: Itu remblong ya katanya ya? Atau
1: micro slip.
0: Oh iya.
1: Katanya segitu sih. Kemarin pas ngelewat sih emang iya masih masih berserakan bekas kaca mobilnya. Ya mudah-mudahan selalu diselamatkan kita lah ya.
0: Kamu lebih hati-hati lagi. Betul. Aja, apalagi mungkin kalau udah umur semakin bertambah ya, Om. Mungkin kewaspadaan juga.
1: Betul. Ini saya lagi siaran juga bertambah umur, semakin ngantuk nih.
0: Ngantuk nih ya. Tapi kalau ngomongin umur,
1: ya.
0: Kalau misalnya umur gak jadi masalah, kira-kira profesi apa yang bakal kamu pertahanin sampai umur 60 tahun? Yang menurut orang-orang kamu gak mungkin bisa buat kamu lakuin di umur 60 tadi. Apa ya? Siaran mah aman, masih bisa. Contohnya Om Oong 63 masih aman ya sekarang ya.
1: Tahun ini 67. Tahun 67.
0: Siaran lo bisa kan ya Om ya?
1: Bisa, tapi
0: kan ada gimana, juga yang senior-senior yang
1: iya gimana radionya?
0: Ya, radio.
1: Si segmentnya seperti apa?
0: MC
1: kalo, MC bisa.
0: Bisa juga.
1: MC wedding. Wedding aman. Terus juga kalau misalnya reuni iya sih, tapi kita penampilan juga mungkin. Kalau kita masih kuat mah hajar-hajar aja. Kalau
0: ya?
1: Aku mah umur 60 tahun yang menurut orang-orang udah enggak mungkin. Aku pengen jadi tetap profesinya adalah sebagai motoris ya.
0: Oh, motoris.
1: Anak motor, sok mau sampai kapanpun. Disa bisa 80 tahun. Si Disa teh anak motor mana sih? Tetap jadi anak-anak saya mah.
0: Oh iya.
1: Tetap
0: ya,
1: motoris.
0: Anak-anak.
1: Profesi apapun motoris itu dalam artian kata ya, mungkin aja ya.
0: Iya.
1: Ojol, terus juga mungkin pengantar paket.
0: Iya benar benar.
1: Selagi kita masih mampu 60 tahun, oke. Okay.
0: Iya.
1: Bapak saya 74 tahun masih motor-motoran tuh.
0: Oh iya.
1: Masih motor-motoran karena punya mobil ya.
0: Masyaallah.
1: Kalau punya mobil pasti mau mobilan.
0: Tapi itu masih jak-jak berarti masih 74.
1: Tapi meskipun 74-76 ya. Ya segitulah meskipun ya pasti pelan-pelan gitu pakai motornya.
0: Iya.
1: Gitu aku kemarin nawarin, "Pak, udah motornya diganti aja pakai motor ban 8." Aku bilang. Truk Hino.
0: Kalau aku ya sampai umur 60 tahun yang bakal dipertahanin.
1: Apa tuh?
0: Pijet lah.
1: Tukang pijet.
0: Tukang pijet.
1: Oh, iya, iya.
0: Semakin berumur semakin jos pijatannya.
1: Iya, tapi kan mungkin tenaganya udah semakin kurang, Dis.
0: Tapi biasanya lebih tahu
1: mengayomi
0: gitu.
1: Ya.
0: Lebih mengayomi.
1: Tahu titik-titik sarapnya seperti
0: yang mana,
1: apa.
0: Betul.
1: Oh, gitu ya.
0: Mau?
1: Enggak.
0: Sama tukang pijet.
1: Enggak mau. Kalau tukang pijetnya kamu mah enggak mau aku mah.

0: Ini spesial buat kamu, Tuan Fox, yang umurnya sudah mulai agak sedikit dewasa berlebihan ya. Kalau tiba-tiba rematik, tiba-tiba encok, terus juga ada lagi penyakit degeneratif lainnya, jawaban terjelas adalah silakan untuk bisa membaluri badan semua yang terasa dengan sangat-sangat minyak balur klasik. Ini dengan kandungan bahan herbal, bisa dipercaya meredakan nyeri sendi tadi tuh yang kita sebutin, meredakan rematik dan juga encok, dan juga penyakit degeneratif lainnya. Harga satu botol per 100 ml itu adalah Rp170.000 aja. Jadi dapatkan sangat-sangat minyak balur klasik di Kimia Farma, Century ke-24 juga di Fox Radio Bandung. Ya, jadi sekali lagi, sangat-sangat sing ada lawan, dan sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Halo wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 1.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus ke tas.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi Bandung, Fox Bandung, Wawa, Om Jo, Budi, Srequest, Silaun Seven, dan ini udah diputerin
0: Dan
1: salamnya buat penyiar, staff kru dan juga pendengar Fox aja. Terima kasih. Sampai-sampai Kang Ari Didu. Sehat selalu, bahagia selalu, begitu ya.
0: Okay.
1: Tapi Kang Ari mah kalau ngomong masalah usia, Kang Ari meskipun usianya sekarang sudah dewasa ya, dewasa berlebihan ya.

0: dan masa peminjamannya di Fukushima United FC sudah diperpanjang sampai Juni 2027, membuatnya berpeluang tetap merumput sampai mendekati usia 60 tahun.
1: Jadi si King Katsu ini?
0: King Katsu, emang iya namanya King Katsu?
1: Katsu. King Katsu.
0: Kazuyoshi Miura.
1: Ya, namanya King Katsu.
0: King Teriyaki ya.
1: Jadi umurnya 59 tahun. Ronaldo 41 tahun masih tetap main bola. Ini 59 tahun
0: lah. Lebih tua lagi.
1: Lebih tua lagi. Kenapa tuanya ngeliat aku?
0: Gak apa-apa, bapak juga tua. Masih sering digolin kan? Atau ngegolin?
1: Udah lama ngegolin. Sekarang sekali lagi, kalau umur kamu gak jadi masalah, kira-kira profesi apa yang bakal kamu pertahanin sampai umur 60 tahun? Yang menurut orang-orang, kamu gak mungkin bisa buat lakuin di umur 60-an tadi ya.
0: Iya, silakan share ke kita.

91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Pagi-pagi tuh kalau enak banget, udah seger tuh, udah cuci muka, udah sikat gigi, mandi gitu ya. Cuci mukanya juga jangan pakai sabun biasa dong, pakai facial washnya dari Sanga-Sanga. Ini adalah sabun wajah herbal dengan aroma jasmine. Enak banget, wanginya nangin banget, bikin relax. Ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan mencerahkan wajah. Harga satu Sanga-Sanga facial wash ini lagi promo cuma Rp40.000 aja, bayangin teman Fox. Tapi selama persediaan masih ada ya, jadi buruan belinya, takut nanti kehabisan, dan kamu langsung aja beli di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: 101,7 FM Vox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari ketus-ketus.
1: Jadi kita mau ngucapin selamat pagi dulu untuk Kang Ujang di Cimahi. Tadi minta lagunya The 1975.
0: Okay.
1: About You. Kok
0: 1975.
1: Yeah. About You. Thank you very much. Terima kasih, sama-sama juga. 1975.
0: 1975 itu tahun lahirnya siapa ya? Om Aung ya?
1: Didan.
0: Oh, Om Aung 74.
1: 79.
0: Enggak ada. 80 kan?
1: Si Didan 75.
0: Iya, 75. Adidan 75. 75.
1: Si Pepi berapa, Pepi? 80.
0: Pepi 84.
1: Oh, 84. Akai.
0: Apa 85 ya? Apa 85 deh.
1: Gitu. Yes.
0: Nah, ngomongin tentang umur lagi, teman Fox. Ada studi terbaru yang nemuin kalau 6 dari 10 anak muda urban itu ngaku pernah self-diagnosis pakai AI atau Google pas lagi sakit. Parahnya lagi, banyak juga yang udah yakin sama hasil diagnosis sendiri sebelum akhirnya datang ke tenaga medis. Padahal dokter ngingetin hasil self-diagnosis ini belum tentu bener loh.
1: Jadi salah nebak penyakit itu bisa bikin salah minum obat loh, beneran. Jadi telat penanganan juga bahkan nekat mengabaikan resep dokter. Jadi chat GPT memang oke buat cari info awal ya.
0: Yeah.
1: Cuman urusan diagnosis terputus pemeriksaan langsung. Jadi jangan gampang percaya sama hasil AI, apalagi buat nentuin pengobatan sendiri.
0: Asli.
1: AI sih, kenapa ke dokter aja langsung?
0: Nah itu, terus apa selain AI nih Om yang aku perhatiin sekarang ya, banyak banget orang-orang itu kayak nanya di Threads atau di Instagram. Guys, kalau obat sakit kepala, contoh ya, kalau obat sakit kepala paling ampuh menurut kalian apa sih? Jawab tuh sama orang-orang. Kan itu tuh ada yang kadar,
1: ada
0: kadarnya
1: yang
0: apa,
1: dosisnya
0: tuh kayak keras banget. Terus kan belum tentu cocok di kita.
1: Iya.
0: Tapi hanya nanya ke orang, segelintir orang, yang maksudnya banyak orang, tapi yang benar-benar tuh pengalaman mereka belum tentu sama kita.
1: Kenapa?
0: Makanya ini bahaya banget loh.
1: Aja ke halodoc?
0: Iya, kalau enggak ya udah aja langsung datang ke dokter atau ke puskesmas,
1: iya,
0: klinik.
1: Iya, puskesmas sekarang mah gampang, BPJS, bayar dulu BPJS-nya.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi ngapain sih di chat GPT? Tapi kalau di treat sih mungkin ya itu sesuai dengan orang masing-masing, beda-beda ya.
0: Iya. Terus kan maksudnya gak diperiksa dulu. Kalau sama dokter kan gitu, periksa dulu nih.
1: Iya.
0: Kayak aku dulu awalnya kan, aku mikirnya mah. Aku tuh beranggapan jeger, taunya TB paru kan.
1: Iya.
0: Itu makanya jangan self-diagnosis.
1: TB paru tuh siapanya? TB Simatupang ya.

0: Deddy Mulyadi ungkap mayoritas begal yang ditangkap di Jawa Barat berasal dari luar daerah. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
2: Fox News.
1: Fox News.
0: Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku begal yang berhasil ditangkap di Jawa Barat ternyata berasal dari luar daerah. Temuan tersebut didasarkan pada hasil penindakan aparat kepolisian dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Deddy, kondisi ini menunjukkan bahwa aksi kriminal tidak hanya dipengaruhi faktor lokal, tetapi juga melibatkan pelaku yang berpindah-pindah wilayah untuk menjalankan aksinya. Karena itu, ia menilai penanganan kejahatan jalanan harus diperkuat melalui koordinasi lintas daerah dan aparat penegak hukum. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama kepolisian berkomitmen terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan, sekaligus mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan demi menjaga keamanan lingkungan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali di Pagi Bandung bersama Awang Irfan dan Disha Ardiwinata.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, sing ada lawan.
5: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih?
3: Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
6: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Hari Kamis berarti ya. Kita mau masuk, mau masuk di persetan ya.
1: Betul. Iya dong.
2: Jadi persetan lo siap-siap. Nanti kita ngomongin tentang masalah sesuatu yang berhubungan periksa ke dokter.
1: Nah, biasanya kalau periksa ke dokter apa aja, nanti kita mainin di persetan ya. Jangan kemana-mana, tentunya masih di Pagi Bandung sampai jam 9.
3: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: 7 FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus setelah pagi buat warga TikTok ya.
1: Kita sudah live di TikTok ya.
0: Silakan untuk request lagu favoritnya kamu kalau misalnya lagu Indonesia. Tapi gak keputar di jam kita, nanti di jam Ijanman lagi ya.
1: Betul. Kadang kan kalau di kita banyak banget yang pengen request biasanya di TikTok tuh. Jadi boleh tulis dari sekarang ya di komen ya, pengen dengerin lagu apa. Tapi kalau gak sempet nanti di Ijanman dan.
0: Kalau lagunya Indonesia ya, kalau lagunya misalnya bule, nanti di jam setelah Ijan, di jam 11 kita bakal kasih spesial buat kamu. Gitu. Baskom.
1: Oke, Baskom.
0: Ini juga spesial banget. Kadang-kadang kita gak bisa ngerasa nggak bisa apa namanya nggak bisa ngelihat orang itu bahagianya itu berlebihan atau tidak, tapi kalau versinya Om Irfan ketika saya melihat ini berlebihan sekali.
1: Apa
0: dia baru
1: sih
0: menyatakan cinta dan akhirnya menikahi seorang perempuan, dia itu sangat berbangga sekali dan akhirnya menangis tersedak-sedak,
1: terseduh-seduh dong, tersedak pak,
0: tersedak. Jadi ini dari nikah dengan tulang rusuk yang hilang.
2: Sing tabah, sing sobar, atau salah. Alhamdulillah.
0: Ada istrinya ada.
2: Atau salah.
0: Dia udah mulai nangis lagi dia.
2: Pelan-pelan,
3: Tete.
4: Suamimu boleh peluk dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bios bapak, sinaku AA paling padana. Bios.
4: Ajalah istighfar dalam hati, kuatkan dirimu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Apa yang terjadi?
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Apa yang terjadi? Cerik deh, nggak guguk.
0: Kenapa?
1: Kamu tahu kan kalau nangis ngeguguk tuh kayak gimana kan?
0: Yeah.
1: Nah sampai kayak gitu tah. Nah si cowok ini karena mungkin dia ini menikahi orang yang dia benar-benar ingin
0: cintai.
1: Akhirnya di gua nikahin dia gitu kali.
0: Jadi ini di apa namanya waktu senja _.
1: Kamu lihat aja videonya di situ ya.
0: REC atau REC ya. Kamu di situ. Jadi seorang laki-laki pengantin ini terseduh-seduh menikmati pada saat dia
1: momen pengantin ceweknya kan datang tuh. Dateng. Nah, sebelum datang tuh dia tuh udah nangis sesegukan. Nah, tiba-tiba datang, terus silakan AA lihat ke belakang. Bukin cerik. Saking terharunya ya. Dan ini kata netizen. Ya Allah, mau dicintai sehisteris ini, sehisteris.
0: Mau dicintai serius itu, tapi sama laki-laki yang ini mau nggak gitu? Ya kan? Terus di polototan ke pemajikan nang ke jerik na, ke jerik dengan indungnya juga na.
1: Biasanya terharu lihat yang kayak gini, tapi kok ini ngakak, maaf ya.
0: Kirain teh udah nangis teh udah aja, ternyata masih berlanjut katanya.
1: Ada part 2-nya ya. Dia nangis karena setelah ini mau futsal harus izin dulu, mau mancing harus debat dulu, pulang kerja telat diteleponin terus, sampai rumah direbahan dikit diprotes. Ah, curhat bisa dia mah.
0: Bener-bener enggak sabar nih aku lihat wedding seperti ini di sahabatku katanya.
1: Aku jadi MC-nya kudu ngepruk si awae, sabar, sabar kan gitu ya MC-nya.
0: Dramatis gitu, terus ada yang bilang histeris banget, terus ada yang bilang tapi ini lebay banget ih. Tapi versi gua mah iya sih, versi gua gitu. Ya, lu mau se-happy apapun lu jangan kayak gitu banget gitu. Tapi ya bener nih, kayaknya mungkin dia ngerasa bahwa wanita ini adalah wanita yang idam-idamkan selama ini gitu.
1: Mungkin.
0: Ya.
1: Mungkin MC-nya bilang, sumpah gak expect, gak nyiapin skrip.
0: Terus saya bilang, suka banget dramanya, bikin ngakak. Lah bukan bikin sedih.
1: ada yang lucu.
0: Apa nih?
1: Baru kali ini, lihat pengantin nangis, kayak abis disunat.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Rawat muka jangan cuma pakai pembersih muka aja, itu gak cukup teman Fox. Tapi rutinin juga seminggu minimal 2 kali pakai yang namanya masker wajah. Nah, masker wajah kamu paling suka kalau yang kayak gimana sih? Kalau aku ya, udah mau wanginya enak, khasiatnya juga bagus, terus juga alami lagi. Kamu cobain yang namanya sangat-sangat face mask. Ini hadir dengan wangi maca, bikin relax banget wanginya. Dan sangat-sangat face mask ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat sel mati dan kotoran. Dan harga satu sangat-sangat face mask lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan masih ada. Dan buat kamu yang beli di Fox Radio Bandung, langsung datang aja ke sini ya. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sangasanga. Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sangasanga, sing ada lawan.
0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sangasanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sangasanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sangasanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sangasanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Radionya sangat-sangat bertransformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Pleset tadi yuk, yes. Kita mulai go go go go. Yang di TikTok juga boleh ikutan ya. Kita bermain plesetan yang hari ini berhubungan dengan periksa ke dokter. Apa ya?
0: Periksa ke dokter ya? Berhubungan periksa ke dokter atau alat segala sesuatu yang ada dokter ya? Oke, silakan. Dokter ya. Kalau dokter itu biasanya harus ada jadwal buka praktek.
1: Jadi apa? Buka
0: praktek, praktek.
1: Alah, praktek.
0: Praktek, praktek. Praktek mah itu okay. Atuh. Praktek ya. Praktek mah kalau misalnya mau bikin kamar, kalau nggak pakai apa namanya? Ini apa namanya?
2: Tembok.
0: Tembok.
1: Triplek.
0: Pakai triplek. Pakai triplek. Praktek.
1: Praktek.
0: Oke. Okay.
2: Praktek.
0: Praktek, praktek.
2: Praktek mah temennya SpongeBob.
0: Patrick,
1: benar-benar
0: bisa praktik, Patrick.
1: Praktek ya.
0: Praktek, praktek.
1: Praktek mah kalau kita mau beli obat di praktek.
0: Apotek.
1: Nah,
0: betul, apotek.
1: Betul kan?
0: Betul.
2: Itu ya tulang-tulang. Di praktek, tulang di praktek.
1: Keretek.
0: Di keretek. Ayo makanan. Ada makanan tuh katanya tuh.
1: Apa?
0: Praktek asap, praktek atah, lotek.
1: Dari siapa itu?
0: Itu dari
2: Mas Eko.
0: Mas Eko.
1: Pagi Pak Eko.
0: Nungki nungki nungki praktek.
2: Praktek
0: film bela diri sana praktek kit karate kit. Oke, ada lagi siapa?
1: Ayo praktek.
0: Praktek.
1: Bahan bangunan buat bikin sekat praktek ya. Udah triplek.
0: Bener triplek. Praktek ya.
1: Praktek mah yang suka ditarik kuda.
0: Keretek, betul, keretek. Terima
1: bener,
0: kasih.
1: Bener.
0: Praktek mah biasa tuh. Kamu teh kan salah satu praktek si di kampus.
2: Praktisi.
0: Nungki. Apa kata Jo?
2: Nasi goreng atau mie goreng praktek.
0: Tek-tek.
1: Oh, mie tek-tek.
0: Nasi goreng atau mie tek-tek, bener praktek.
1: Oke, okay. Udah?
0: Ada lagi? Tidak ada? Oke.
1: Okay. Next ya.
0: Oh, ada okay. Tuh.
1: Apa?
2: Siapa? Oh, Mas Eko. Praktek mah enggak tahu teknologi.
0: Gaptek.
1: Oh iya, itu bagus tuh Gaptek.
0: Keren. Mas Eko terima kasih. Cerdas Mas Eko mah udah luar biasa lah.
1: Oke.
0: Okay. Oke, lanjut setelah praktek.
1: Lanjut
0: bisa
1: ya.
0: Diminata.
1: Nah, biasanya kalau misalnya kita ke periksa ke dokter, itu kan suka dikasih resep.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, nanti nebus obat. Obat.
0: Obat. Ya?
1: Obat batu bahasa Sunda. Obat sanguan.
0: Obat mah itu atuh apa namanya? Sayuran. Obat.
1: Apa?
0: Obat.
1: Tuan Fox.
0: Ayo.
1: Apalagi obat. Obat.
0: Jojo obat.
2: Obat.
1: Hesenya obat.
0: Ada tuh Pak Eko.
1: Masuk.
0: Obat mah enggak mau mengulang lagi. Tobat.
1: Ah iya benar. Tobat.
0: Omat.
1: Omat udah tadi
0: poho.
1: Aku.
0: Oke, terima kasih. Obat ya.
2: Obat
1: mah atuh bahasa Sunda. Hiji, dua, tilu, obat.
0: Opat. Raja dangdut, mungkin mah tuh. Taun. Obat irama.
1: Roma. Jauh.
2: Obat.
0: Oke, obat. Jojo.
1: Jojo belum. Obat.

0: baru apa tahu nih. Ya? Makasih Kang Eko ya. Nungki teman Fox.
1: Apa?
0: Lagunya Padi atuh.
2: Sobat.
1: Sobat. Oh, sobat.
0: Bener, sobat.
1: Ada lagi di Kang Apuy.
0: Apa?
1: Obat mah nusok dipake pawai.
2: Obor.
1: Pawai obat.
0: Obor, obor, temu obor. Obor. Oke, lanjut.
1: Dah, lanjut Jojo.
3: Kalau ke dokter ya?
1: Iya.
3: Ke dokter itu suka diperiksa, diobatin langsung di situ, disuntik.
0: Suntik.
1: Suntik. Oke.
3: Suntik ya?
1: Ya.
3: Suntik mah itu aduh, ini kulit suntik-suntik.
1: Bintik-bintik.
0: Bintik-bintik. Suntik mah itu adiknya Rano Karno.
3: Suntik Karno itu.
1: Suntik Karno, suntik. Suntik juga ada.
0: Apa?
1: Legend yang nyanyi teh marilah kemari hey hey
0: suntik
1: puspa
0: puspa suntik mah jurik tongkongna bolong
2: sundal
0: bolong atau kunti oh kunti
1: ya
0: kuntilanak bolong
3: oh, iya gitu.
0: Si Susana kan bolong
1: tuh benar
0: ya kan
1: suntik mah nusok keluar malam-malam suntik anak kuntilanak
0: kata Pak Eko, Teh Disa suntik jelita sana.
1: Cantik.
2: Eko,
1: boleh dong Pak Eko.
0: Ada lagi nih. Ada lagi suntik.
1: Ada lagi kan suntik di.
0: Oh iya pasti antara Nuki sama Pak Eko aja dulu. Gong nih pasti ini.
1: Sok.
3: Di sana Kang Nuki mah.
0: Sok.
3: Nah. Gimana Pak Eko?
0: Masih belum nih. Nuki tapi nggak apa-apa. Okay. Suntik mah nggak ada harmi pakai suntik.
1: Sumpit.
0: Suntik ya. Oke. Okay. Ada lagi?
1: Ada lagi enggak suntik? Dimana suntik.
3: Ini aku.
0: Kamu siapa?
3: Ada surat cinta nih.
0: Oh iya. Keidaan. Melambaikan tangan suntik jauh.
1: Apa? Melambang.
0: Oh, sun jauh.
1: Oh, sun jauh. Melambaikan tangan.
0: Sun jauh.
1: Oke.
0: Okay. Mana?
3: Suntik mah alat musik tiup
0: suling itu
1: suling jauh
0: suntik suling ayo ada lagi nah coba Pak Eko
1: yang di TikTok juga kasih jawabannya ya tuh tempat beli baju ya tapi apa tempat beli baju suntik
0: tempat beli baju butik
1: oh butik kali butik
0: ya butik bener film warkop
1: warkop apa
0: suntik antik
1: suntik antik
0: barang antik apa ya lupa ya
1: lupa
0: dongkrak antik
1: dongkrak
0: suntik maksudnya gitu dongkrak, harusnya
1: iya
0: dongkrak suntik terakhir
1: ayo ada yang lucu nggak suntik
0: mungkin ini diantos nih
1: suntik
0: okay.
1: Apa
0: oke okay, ini ya ntar Jo
1: lucu dari nih. Siapa nih kamu Ki
0: biasa sih ini nggak berhenti oke berhenti
3: oke okay, siap
0: Jo silakan Jo.
3: Selamat datang dalam bahasa Sunda. Wilujeng suntik.
1: Sumping.

Kalau misalnya badan kamu pengen bersih gitu ya, menyegarkan badan, mengatasi gatal karena biang keringat, jamur dan bakteri, bisa langsung pakai dengan sabun Ultimate Tanamila Tanamu, berasal dari campuran minyak Tanamila Tanamu dari bubuk powder. Sekali lagi, ini harganya satu sabun Ultimate Tanamila Tanamu itu Rp55.000 aja. Dapatkan sabun Ultimate Tanamila Tanamu di Kimia Farma, Century K24 juga di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat datang transformasi dari Kutus-Kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Ini tadi lagu diminta sama siapa ya? Musa ya?
1: Sama
0: Apoy. Musa tadi lagunya apa? Koyel, Koyel. Koyel siapa minta?
1: Koyel Kang Apoy betul.
0: Oh, ini Musa berarti kalau enggak salah. Koyelnya siap Kang Apoy, siap dinikmati bentar lagi ya. Tapi kalau kita ngomongin masalah nikmat menikmat, ada hal yang kalau kita dengerin lagu NPD, itu nikmat banget.
2: Sempurnanya nah, aku. So, tapi
0: itu nikmat apa son nikmat gua enggak tahu.
2: Tapi lagunya nikmat. Tapi kalau ketemu sama orang yang beneran NPD, enggak nikmat.
0: Pernah?
2: Pernah, Pak.
0: Oh. Rujit ya?
2: Males aja.
0: Oh gitu.
2: Enggak mau disalahin.
0: Oh gitu.
2: Selalu merasa dirinya benar.
0: Itu gua banget, Dis. Gini kalau misalnya disalahin gitu terus tiba-tiba boleh enggak gua berargumen bahwa enggak, gua mah enggak gitu, ini kenapa gua lakuin karena gini. Terus sangkanya self-blocking. Terus sangkanya apa ya? Membela diri.
2: Iya.
0: Padahal enggak loh. Itu namanya NPD enggak?
2: Ya, narcissistic personality disorder atau NPD.
0: Namanya ya?
2: Oh, iya.
0: Baru tahu.
2: Tapi sini kan lagi emang lagi ramai dibahas ya tentang NPD ini di media sosial. Tapi banyak yang keliru. Nah, ini nih mungkin menganggap penderita NPD pasti enggak menyadari sifat narsistiknya. Faktanya tapi orang dengan NPD ini bisa aja menyadari perilakunya tapi enggak menganggapnya sebagai masalah. Jadi kayak gini, nya urang mah kieu misalnya.
0: Nah, itu gua, kayak, itu gua banget.
2: Nah, hati-hati itu banget. Nanti kalau makin parah-parah menjurusnya.
0: Tapi kalau ke teman gitu ya, kalau ke teman aku bisa nerima apapun yang diomongin sama teman gitu atau siapapun itu, keluarga dan segala macam. Tapi kalau misalnya ke pasangan, karena kenapa ya? Karena memang kenapa sih lu begini? Lu gua mah enggak. Ini kan biasa. Lu mau terima gua padanya ya begini gitu. Ya enggak ya? Udin. Gitu, Dis. Tapi hal ini kenapa NPD ini merupakan gangguan yang bersifat egosintonik.

0: ini mulai terganggu. Dan penting diingat kalau setiap orang punya tingkat kesadaran dan gejala yang berbeda-beda. Iya benar.
1: Dan yang aku baca ya, salah satu trik menghadapi NPD itu sebenarnya udah diemin aja. Karena kalau
0: kalau kita ketemu dengan orang NPD,
1: misalnya om-om NPD, aku nih, wah aku tuh selalu aja dicecer lah, mau om-awong apa-apa-apa-apa, disalahin segala macam. Diemin aja, karena kalau semakin aku bereaksi, misalnya aku nyepet lagi om-awong, apalagi di
0: makin
1: sosmed,
0: panjang.
1: Dia tuh makin seneng kayak gitu.
0: Kayak siapa itu ya?
1: Kayak siapa?
0: Kayak teman aku gitu tuh.
1: Ada yang NPD.
0: Ada. Oh gitu ya. Jadi hati-hatilah. Pokoknya kalau yang jadi ini sebetulnya berhubungan bukan orang yang NPD, tapi kita ngasih tahu ke orang yang pernah berhubungan
1: menghadapi,
0: atau menghadapi orang NPD.
1: Benar. Oh, jadi gitu. Seperti itu.
0: Jadi semakin disalahin tuh enggak mau disalahin, Dis.
1: Mau.
0: Pernah
1: enggak
0: gitu?
1: Benar.
0: Oh gitu.

0: Inggris lirik proyek kereta di Indonesia. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Pemerintah Inggris menyatakan ketertarikannya untuk terlibat dalam pengembangan proyek perkeretaapian di Indonesia melalui skema kerjasama pembiayaan dan investasi. Ketertarikan tersebut disambut positif oleh Kementerian Perhubungan yang saat ini tengah mencari alternatif pendanaan di tengah keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur. Selain dukungan investasi, kerjasama juga diharapkan membuka peluang transfer teknologi dan pengembangan sistem transportasi yang lebih modern. Pemerintah berharap kolaborasi dengan Inggris dapat mempercepat pembangunan jaringan kereta api di berbagai daerah, meningkatkan konektivitas, serta menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang, kita kembali di Pagi Bandung bersama Awang Irfan dan Disha Ardiwinata.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa.
3: Radio di rumah?
4: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
4: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus

0: Favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
1: everywhere. Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality. 91.7 FM.

0: Ini sebetulnya lagunya harus diputarin di September lah.
1: Kenapa emang?
0: Musim hujan.
1: Oh gitu. Oh iya.
0: Tadi malam ngerasa ada hujan, hujan ya,
1: juga. Masa sih?
0: Kopo hujan, kopo.
1: Oh iya.
0: Kopo hujan.
1: Ini tuh Coil ya?
0: Ini ya ya.
1: Coil.
0: Ya.
1: Judulnya?
0: Judulnya lagu hujan.
1: Lagu hujan, betul ya. Kenapa Om?
0: Enak.
1: Enak apa?
0: Lagunya enak.
1: Iya. Lagunya tadi enak. Di request sama
0: siapa sih
1: yang
0: tadi?
1: Udah ini, masuk
2: Kang Apuy,
0: Kang Apuy sama Kang Apuy.
1: TikTok kita. Kang Apuy selamat pagi.
0: Terima kasih.
1: Dias Kilas. Terus
0: sukses
1: ada
0: selalu.
1: Kang Rio, Kang Jimmy terus, di Banjaran.
0: Kang Jimmy Banjaran kemana aja? Hey.
1: Uh-uh.
0: Terus Kang Rio di Banjaran, Pak Dosen selamat pagi semuanya. Terima kasih. Kita ketemu lagi besok.
1: From Philippines.
0: Tatsuo.
1: Good morning.
0: Good morning Tatsuo. How are you today? Fine.
1: Apa
0: okay.
1: Kabar Indonesia?
0: Baik,
1: watching
0: baik.
1: From Philippines katanya.
0: Kayaknya ini orang Indonesia tapi di Filipina kali.
1: Mungkin ya. Mungkin.
0: Terima kasih teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di live TikTok selanjutnya ya. Thank you very much. Ini adalah hari dimana kita bisa bersenang-senang sebelum besok ketemu dengan hectic banget karena Jumat kan.
1: Jumat.
0: Satu minggu udah libur lagi. Ah, seru ah.
1: Libur buat siapa? Buat kita.
0: Buat mereka.
1: Tidak,
0: buat mereka yang liburan. Iya, Sabtu minggu kita tetap aja.
1: Ada gitu. MC ya.
0: Alhamdulillah. Amin.
1: Iya, iya.
0: Hajar, Riz.
1: Hah? Ya, aku lagi belum nyiapin.
0: Enggak usah disiapin.
1: Apa ya?
0: Apa coba? Apa hal-hal yang bisa bikin penyemangat orang gitu? Apapun. Di sama biasanya kata-katanya bagus aja ya. Orang tuh bersemangat bener, sekali. Gitu.
1: Iya, aku.
0: Tuh kan enggak. Ada udah the best. The best in the world itu mah.
1: Yes. Oke. Okay. Ya,
0: ada kan nih?
1: Ada lah. Enggak. Kalau kamu lagi banyak masalah, lagi banyak ujian, ya kan? Kadang butuh motivasi gitu kan.
0: Oh, iya.
1: Ketika kita hidupnya lagi berat tuh kadang butuh banget motivasi. Cuman aku tuh gak ngerti sama motivasi hidup yang bilang bahwa tenang aja, bahwa hidup itu ujian. Padahal hidup itu life, bukan ujian. Hidup itu life.
2: Bener.
1: Ya kan?
2: Bener.
1: Hidup itu life.
2: Iya.
0: Bukan ujian. Ujian itu bukan life.
1: Iya.
0: Bukan hidup. Hidup itu life.
2: Iya.
0: Kalau ujian itu adalah
1: testing.
0: Benar.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Ijen Mandiagi di pagi-pagi. Pagi-pagi lanjutin Om Awong sama Kak Adisha. Sekarang ada di Selekta Indonesia, teman Fox. Maaf ya, belum pulih benar suaranya, tapi kayaknya oke ya. Tambah-tambah suara bass-bass, treble. Jadi kan kamu kupingnya juga enakan, bener ya?
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Dan di Wabung Sampai FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Teman Fox, selamat pagi. Ijen Mendagi ya di Selekta Indonesia. Lumayan. Ini suara udah lumayan tidak begitu ngebas ya, tapi masih ada ngebasnya. Masih sedikit pilek juga. It's okay. By the way, kemarin hujan ya. Wah, akhirnya hujan juga. Ya, biar bisa mengguyur aja sih ya. Tapi apapun yang dikasih Tuhan, kita nikmatin aja teman Fox, karena dia tahu yang terbaik buat kita. Kalau yang terbaik buat teman Fox, semoga Ijen bisa mengakomodir itu ya. Langsung aja request di 08122477497 teman Fox. Lagu-lagu Indonesia favorit kamu. Udah ada yang request dan udah bakalan Ijen puterin langsung. Jadi lagu Indonesia tuh kadang nyeredet kanu hatenya. Kalau misalnya yang kayak gini-gini nih, Java Jive menikah. Apakah

Jadi teman Fox, ini baru aja kejadiannya, anak-anakku tuh kena kayak kutu gitu ya di kamar. Jadi mesti dibersihin kamarnya. Gatel-gatel merah-merah kulitnya. Waduh, jadi kesel sendiri kan ya. Jadi, tapi ternyata ada solusinya. Ada yang namanya minyak gatalin sanga-sanga, teman Fox. Jadi ini tuh formulasinya khusus untuk berbagai jenis gatal dan iritasi kulit. Dengan kandungan jahe merah, citronella oil, dan peppermint oil. Harga satu botolnya itu cuma 60 mili ya. Minyak gatalin sanga-sanga cuma Rp70.000 aja. Dapetin minyak gatalin sanga-sanga di Fox Radio Bandung. Dan sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Cus, langsung datang ke Fox Radio Bandung. Beli ya minyak gatalin ya.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan, laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
0: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga Sian. Reward umroh bersama Sanga-sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewat.

Kalau misalnya kamu pengen jadi seseorang yang benar-benar diperhatiin sama orang lain, kamu harus beda sama yang lain, teman Fox. Misalnya, kalau misalnya kamu ngelakuin sesuatu yang ekstrim gitu, kan pas itu bakalan keringet, bakalan lepek, segala macam, apalagi kulit mukanya. Nah, kalau misalnya kulit wajah kamu terus-terusan glowing, biarpun kamu lagi capek atau lagi mumet atau lagi keringetan, itu pasti kamu dapat perhatian dari orang lain. Kuncinya cuma satu, kamu pakai yang namanya sanga-sanga natural cream. Ini bisa ngebantu ngerawat kesehatan kulit wajah, ngebantu regenerasi kulit, dan harganya murah, cuma Rp40.000 aja selama persediaan masih ada, teman Fox. Oke? Langsung aja datang ke Fox Radio Bandung untuk beli. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Registrasi SIM biometrik Menkomdigi dorong bilik khusus hijab. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong penyedia layanan registrasi SIM berbasis biometrik untuk menyediakan bilik khusus bagi perempuan berhijab saat proses perekaman data wajah. Langkah ini dilakukan agar proses registrasi tetap menghormati privasi, kenyamanan, dan nilai-nilai budaya masyarakat. Dengan adanya bilik khusus, pengguna berhijab dapat membuka penutup wajah sementara untuk keperluan verifikasi biometrik tanpa khawatir privasinya terganggu. Kementerian berharap kebijakan ini dapat membuat proses registrasi SIM biometrik berjalan lebih inklusif, nyaman, dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan keamanan data pengguna layanan telekomunikasi. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali di Selekta Indonesia bersama Ijan Mandagi.
3: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: 10.01 jam kedua teman Fox. Ijin lagi Selekta Indonesia. Requestan? Siap, masih ada. Salam-salam. Siap, Ijin bakalan bacain sebentar lagi. Oke, jadi kurang apa lagi? Kurang kamunya. Sapa-sapa Ijin Mandagi, tahu enggak? Aku pengen disapa banget lo anaknya teh.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Halo wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Radio Mocha Mandai Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Hanya Ijen Mandagi, siapa-siapa? Ya masuk ke WhatsAppnya Fox Radio Bandung ya. Wih, tenang seperti biasa. Bagi Kak Ijen, ini request lagunya dari Java Jive Menikah, udah Ijen puterin ya. Terus untuk Karo, Chandra, Pojo, Andadang dan semua teman Fox, Kak Ijen saya selalu terima kasih dibacakan dan di play lagunya.

buat Fahri ya. Kalau Kak Andi yang di perjalanan menuju Jakarta, hati-hati di jalan ya. Tadi request lagunya Leto Sandaran Hati udah izin puterin. Sama dari Om Arwin yang lagi jalan di Jakarta, salam buat semua kru Fox Radio, teman-teman Fox, sehat dan semangat selalu. Sama-sama. Kamu Sa, oh iya Krisdayanti, wait. Maafkan, terlupa kamu Sa ya, Kris. Sorry, salah nulis. Krisdayanti ya. Nah, nanti jangan siapin deh Krisdayantinya. Katanya pengen yang wait. Nah, buat teman Fox, kalau misalnya kamu pengen

Siap, siap. Buat teman Fox dan Ijen Mandagi, makasih Fox. Nah, kalau misalnya sakit-sakit ini kamu suka pada mandi gak sih? Kalau Ijen mah tetap, gak tahu mandi mah harus ya. Apalagi ada teknologi air hangat sekarang. Gas aja sama air hangat. Apalagi, banyak lagi kan apalaginya. Kamu bisa pakai sabun Ultimate Kaliku-Kaliku, scrub halusnya. Ini bisa membersihkan dan menjagakan kulit, memelihara kesehatan kulit dan menjaga kelembapan kulit. Harga satu sabun dari Kaliku-Kaliku Rp37.000. Dapatkan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku di Kimia Farma Sentrika 24 dan Fox Radio Bandung ya, teman Fox. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan babe Bambang Pranoto.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu. Selekta Indonesia.

95.8 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Kota Bandung ini mah udah jadi kota yang udah gak bisa ditinggalin. Bukan ditinggalin, maksudnya tinggalin gitu. Aduh, jangan pernah ninggalin Bandung lah ya. Tapi kamu tahu gak, wilayah Bandung dulunya adalah sebuah danau besar purba yang terbentuk akibat bendungan lava gunung Tangkuban Perahu. Oke, Tangkuban Perahu. Jadi itu tuh salah satu fakta unik dari kota Bandung ya. Ada beberapa sih. Oh iya, dulu lucu banget, ada cerita dikit ya. Kan ada teman dari Depok. Teman saudara, saudara dari Depok. Iya, gue katanya kan gue lu. Gue tuh suka kalau ke daerah Bandung tuh pengen main ke ini, Gunung Ketiban Perahu. Ah, Ketiban Perahu. Tangkuban, Tangkuban. Terus, arti nama kata Bandung ini berasal dari kata bendung karena aliran sungai Citarum terendam lahar, atau filosofi Sundanya ngabandungan banda indung. Oke. Terus, Paris van Java ini tuh didapati julukan dari kota Bandung pada awal 1900-an karena keindahan arsitektur bergaya Eropa serta busana warganya yang mirip di Paris. Oh iya ya. Kalau sekarang udah jos-josan kali ya. Yang terakhir itu kota kembang, teman Fox. Kalau kota kembang itu tempat jualan CD. Bukan. Julukan klasik ini disematkan karena Bandung pada masa lalu itu asri, cantik, dan dipenuhi banyak pohon serta bunga. Gimana kalau kita ngebalikin Bandung kayak dulu lagi? Semoga bisa ya. Kalau pohon bunganya mah bisa lah, tanam lagi yuk.

0: Deddy Mulyadi ungguli Prabowo dalam elektabilitas terbaru SMRC. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
2: Fox News.
1: Fox News.
0: Hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan nama Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mencatat tingkat elektabilitas yang cukup tinggi. Dalam simulasi calon presiden yang dirilis SMRC, Deddy Mulyadi memperoleh dukungan sekitar 25%, sedikit lebih tinggi dibandingkan Prabowo Subianto yang berada di kisaran 24%. Survei ini dilakukan pada 8 hingga 14 Juli 2026 dengan melibatkan lebih dari 1.000 responden yang dipilih secara acak dari berbagai wilayah di Indonesia. SMRC menjelaskan, tingginya elektabilitas Deddy Mulyadi dipengaruhi oleh popularitas dan kedekatan dengan masyarakat, terutama melalui aktivitasnya yang aktif di media sosial dan program-program yang dianggap menyentuh kebutuhan warga. Meski demikian, hasil survei ini belum menggambarkan kondisi akhir pemilu 2029, melainkan hanya memotret opini publik saat survei dilakukan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita balikin ke Ijan Mandagi di Selekta Indonesia.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Masih lanjut tentang Kota Bandung, teman Fox ya. Kalau misalnya kita ngobrol tentang Kota Bandung tuh nggak ada habis-habisnya, di mana kota kelahiran kita kebanyakan ya. Terus kalau mau keluar Bandung tuh pengen cepet pulang ke Bandung. Tadi udah beberapa hal yang Ijan kasih tentang Kota Bandung. Tapi yang buat kita bangga, Bandung tuh masuk sebagai kota kreatif UNESCO dan diakui dunia internasional sebagai bagian dari jaringan kota kreatif berkat industri mode, kuliner, dan seni yang sangat produktif.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Rumah yang tenang tanpa pertengkaran sama sekali justru seringkali adalah rumah yang paling berbahaya secara psikologis. Loh, kenapa? Karena itu tandanya ada emosi yang dipendam. Tapi, bertengkar dengan teriakan juga bukan solusi. Masalahnya seringkali bukan pada apa yang kita debatkan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Kata-kata seperti, "Kamu selalu," atau "Kamu gak pernah," adalah racun yang menutup pintu komunikasi. Gunakan teknik I statement. Ganti "kamu telat jemput terus" menjadi "aku merasa cemas kalau menunggu terlalu lama." Fokus pada perasaan kamu, bukan kesalahan mereka. Dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Dalam pernikahan, tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk memenangkan hubungan. Jika satu menang dan satu kalah, maka keduanya sebenarnya kalah. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

up. My favorite song is playing.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan Mas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-Sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-Sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-Sanga Klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-Sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Radio everywhere.
0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
6: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan, laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Persib Bandung kehilangan dua pilar baru jelang laga penting. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Menjelang laga penting menghadapi Tampines Rovers, Persib dipastikan belum bisa diperkuat dua pemain anyarnya, Gabriel Mutombo dan Mariano Peralta. Asisten pelatih Igor Tolik mengonfirmasi bahwa Mutombo harus absen karena mengalami gangguan kesehatan setelah baru tiba di Indonesia. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan proses adaptasi terhadap cuaca dan lingkungan baru. Sementara itu, winger asal Argentina Mariano Peralta juga belum siap dimainkan. Peralta baru tiba beberapa hari lalu dan masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan kondisi fisik, perbedaan waktu, serta pemahaman taktik tim. Pertandingan Persib melawan Tampines Rovers dijadwalkan berlangsung Jumat malam 31 Juli 2026 di Stadion Sijalak Harupat. Meski kehilangan dua opsi pemain baru, Persib tetap fokus mempersiapkan tim secara maksimal untuk menghadapi jadwal padat musim ini, termasuk agenda AFC Champions League 2 dan kompetisi domestik. Sebelumnya, Maung Bandung berhasil memastikan langkah ke semifinal Piala Presiden 2026 setelah menang tipis 1-0 atas DPM FC. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com. 91.7 FM.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan meredah? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Ternyata bantal punya masa kadar luarsa yang kalau dipakai terlalu lama, bantal mengumpulkan sel kulit mati, air liur, keringat, dan minyak tubuh. Jika bantal tidak dibersihkan atau diganti secara teratur, bantal bisa menyebabkan komplikasi kulit seperti jerawat, alergi, iritasi, dan dalam kasus yang jarang terjadi, bahkan infeksi paru-paru yang serius. Selain rutin mengganti sarung bantal secara berkala, kalau kamu mengalami masalah kulit di area wajah, jangan lupa pakai rutin sabun Sanga-Sanga Tanamila Tanamu. Jerawat hilang, jadi makin pede deh ngedate bareng si doi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku

bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku klasik Rp35.000. Dan untuk sabun ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Dedi Mulyadi dan Farhan sepakat aset Cihampelas diambil alih Jabar. Teras Cihampelas segera dilelang. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
3: Fox News.
2: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sepakat bahwa aset Teras Cihampelas akan diambil alih oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal penataan ulang kawasan Cihampelas yang selama ini dinilai membutuhkan perbaikan menyeluruh. Setelah proses administrasi pengalihan aset selesai, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana melakukan lelang terhadap aset Teras Cihampelas sebagai bagian dari mekanisme resmi penataan dan pembongkaran fasilitas yang ada. Dedi Mulyadi menyebut penanganan kawasan itu akan dilakukan secara bertahap dan sesuai aturan dengan target penataan yang lebih baik bagi warga maupun pelaku usaha di sekitar Cihampelas. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan dukungannya terhadap pengambil alihan tersebut agar proses penataan dapat berjalan lebih efektif melalui kolaborasi antara Pemkot Bandung dan Pemprov Jawa Barat. Pemerintah berharap langkah ini dapat menghadirkan wajah baru kawasan Cihampelas yang lebih tertata, aman, dan nyaman bagi masyarakat serta wisatawan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
4: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
5: 91,7 FM
6: Fox Radio Bandung.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Tarik semua sampelnya, yang memang ada beberapa susu, ada yang terindikasi sudah kadaluarsa.
2: Untuk korban itu ada 4, supir angkot 2 dan 1 penumpang sepeda motor.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai oknum ASN Dinkes Cianjur jadi tersangka dugaan kekerasan seksual sesama jenis. Korban diiming-imingi lolos jadi PNS. Satu orang meninggal dunia akibat tabrakan beruntun di Bandung. Sumur kering, krisis air landa Dusun Sukamulia Banjar. Ratusan warga terdampak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Badan Gizi Nasional memastikan telah menerima laporan terkait puluhan siswa di Kabupaten Sukabumi yang mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi paket makan bergizi gratis. Menyusul laporan itu, BGN langsung menurunkan tim untuk pengecekan ke lapangan dan menyiapkan langkah mitigasi. Koordinator BGN Wilayah Kabupaten Sukabumi, Firman Juliansyah, mengatakan laporan diterima pihaknya Selasa 28 Juli siang.
1: Kami cek sampel di SPPG dan waktu itu mitigasi yang dilakukan pertama kali yaitu menarik seluruh susu yang sudah distribusikan sejumlah kurang lebih total penerimaan paatnya 2.091 ya. Kemudian ditarik semua sampelnya, yang memang ada beberapa susu ada yang terindikasi sudah kadaluarsa.
3: Dari data di lapangan, sebanyak 39 siswa SDN Bojongkoneng, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, mengalami mual pusing hingga sakit perut. Gejala muncul sekitar 40 menit setelah mereka menyantap menu MBG jam 9 pagi. Menu yang disajikan berupa nasi liwet, telur asam manis, tumis wortel jagung, buah lengkeng, dan susu UHT. Ketua Tim Kerja Surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Tatang Koswara, mengatakan, dari hasil penyelidikan awal ditemukan salah satu susu UHT sudah kadaluarsa sejak Juni 2026. Susu dipasok dari Dapur Nazran SPPG Cibadak 02. Dinas Kesehatan bersama Tim Gerak Cepat saat ini masih melakukan investigasi epidemiologi. Petugas memeriksa lingkungan, mewawancarai pihak terkait, dan mengamankan sampel makanan untuk uji laboratorium. Hasil uji lab nantinya akan menjadi dasar untuk memastikan penyebab pasti dan langkah penanganan selanjutnya. Seorang perempuan yang belum diketahui identitasnya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan beruntun yang terjadi di sekitar Terminal Leuwih Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu 29 Juli.
4: Sebanyak 11 kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini, mulai dari truk, 2 unit minibus, sejumlah sepeda motor, lalu sejumlah gerobak pedagang juga hancur dihantam kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut, serta sebuah sepeda yang ditumpangi oleh seorang perempuan. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Rifki Adi Perdana mengatakan, musibah kecelakaan itu bermula akibat mikroslip yang dialami supir truk yang mengangkut gas LPG, sehingga menghantam kendaraan dan benda-benda yang ada di depannya. Petugas kepolisian telah mengamankan truk pengangkut LPG beserta pengemudinya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan.
5: Satu nyawa orang meninggal dunia yang menggunakan sepeda berjenis kelamin perempuan. Dan satu korban lagi luka berat, patah tulang. Kendaraan yang terlibat ini mobil pengangkut gas LPG. Ada 11 kendaraan meliputi mobil dan motor.
3: Diduga sopir ugal-ugalan, sebuah angkutan dalam kota menabrak motor serta menabrak angkutan dalam kota dari arah berlawanan di Jalan Kang Raksan, Kota Cirebon, Rabu siang. Akibatnya, 4 orang mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
6: Peristiwa kecelakaan ini berawal dari sebuah angkutan dalam kota bernomor polisi E1935K yang melaju dari arah Kuningan menuju Kota Cirebon dengan kecepatan tinggi serta menabrak sebuah motor yang berada di depannya. Usai menabrak kendaraan motor di depannya, sopir angkutan berupaya kabur. Akibatnya, angkutan dalam kota bernomor polisi E1935K menabrak angkutan dalam kota dari arah berlawanan. Akibat peristiwa tersebut, 4 orang mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
2: Kendaraan angkot dia menghindari oleng ke kanan. Nah, ada angkot yang dari lawan arah langsung bertabrakan dengan angkot yang dari arah sebalik. Untuk korban itu ada 4, supir angkot 2 dan 1 penumpang sepeda motor.
3: Polisi menetapkan seorang oknum aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis. Penyidik Polres Cianjur menduga pelaku memanfaatkan iming-iming pekerjaan hingga janji meloloskan korban menjadi pegawai negeri sipil untuk melancarkan aksinya.
7: Tersangka berinisial FMH, seorang pria yang berstatus duda. Ia bekerja sebagai ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan bertugas sebagai perawat di salah satu puskesmas. Korbannya seorang pemuda berinisial MZ berusia 19 tahun. Dugaan tindak pidana itu terjadi di rumah tersangka di wilayah Kecamatan Cianjur. Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Fajri Ameli Putra mengatakan, kasus bermula ketika tersangka menawarkan pekerjaan kepada korban sebagai sopir pribadi. Tersangka juga mengaku bisa membantu korban mencari PNS di salah satu instansi pemerintah Kabupaten Cianjur. Sebagai syarat memperoleh pekerjaan, korban diminta menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check-up. Namun, pemeriksaan itu tidak dilakukan di fasilitas kesehatan resmi, melainkan di rumah tersangka pada Minggu 26 Juli 2026 sekitar pukul 10 pagi. Setelah tiba di rumah tersangka, tersangka mengarahkan korban masuk ke sebuah kamar. Dengan dalih melakukan pemeriksaan kesehatan, tersangka meminta korban melepaskan pakaian. Dalam kondisi tersebut, penyidik menduga tersangka melakukan tindak kekerasan seksual terhadap korban. Selain itu, tersangka juga diduga meminta sejumlah uang dengan alasan untuk memperlancar proses penerimaan korban sebagai PNS. Namun, korban mengaku tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Merasa menjadi korban tindak pidana, MZ melaporkan ke Polres Cianjur 3 hari setelah kejadian.
8: Ada beberapa opsi yang dijanjikan oleh pelaku sementara yang kita lakukan pendalaman ya. Pertama, driver oleh pelaku dijanjikan juga PNS di salah satu instansi di Kabupaten Cianjur.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, musim kemarau kembali membuat sejumlah wilayah di Kota Banjar dilanda krisis air bersih. Salah satunya dialami warga Dusun Sukamulia, Desa Sukamukti. Dusun yang dihuni sekitar 1.000 jiwa ini selama 2 bulan terakhir kesulitan mendapatkan pasokan air. Penyebabnya sumur-sumur warga mengering dan debit air dari jaringan sumur bor yang ada juga terbatas.
9: Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukamukti, Egi, menuturkan persoalan kekeringan memang terjadi saat musim kemarau tiba. Kendati sudah ada bantuan sumur bor dari pemerintah provinsi, kapasitasnya sudah tidak mampu lagi.
10: Ya, kurang lebih 2 bulanan. Kalau sudah masuk musim kemarau, itu sumur pada kering. Ada bantuan dari pemerintah, sumur bor dari provinsi, masuk PAM, tapi sama. Kurang karena penerimanya melebihi kapasitas yang harusnya 60 penerima. Sekarang jadi 100, jadi kurang di sistem buka tutup airnya, masih kekurangan.
9: Egi berharap pemerintah segera memberikan solusi seperti penambahan sumur bor atau pembangunan sumber air baru, terutama untuk wilayah RT yang paling terdampak. Ia juga mengapresiasi Balai Besar Wilayah Sungai dan PMI yang telah membantu mendistribusikan air bersih.
10: Kasih solusi lah, ada penambahan sumur atau buatkan sumur baru buat di wilayah khususnya di warga RT dulu yang kena dampak kekeringan. Kalau masuk kemarau panjang itu terkena dampak sekali tiap kemarau.
3: Sejumlah warga di Kota dan Kabupaten Bekasi mengeluhkan kualitas layanan air bersih dari perusahaan daerah air minum PDAM yang dinilai tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Air yang mengalir ke rumah warga dilaporkan dalam kondisi keruh dan berbau. Bahkan di sejumlah wilayah debit air sempat mengecil hingga nyaris tidak mengalir.
11: Kondisi air dari PAM yang keruh dan berbau tersebut disebut telah berlangsung cukup lama dan belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai dari pihak terkait. Warga Bekasi, Aulia, mengeluhkan air yang digunakan untuk mandi kerap menimbulkan rasa gatal pada kulit. Masyarakat berharap PDAM setempat segera melakukan pemeriksaan dan perbaikan kualitas serta distribusi air agar warga Bekasi memperoleh layanan air bersih yang layak, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
12: Sekarang kondisinya ya masih kuning, berbau sih enggak, tapi masih kuning gitu. Jadi kan sebagai saya yang punya anak bayi gitu, yang baru 4 bulan kan Pak, bahaya lah.
3: Pemerintah mempercepat dua proyek irigasi di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Proyek bertujuan menjamin pasokan air untuk sekitar 50 hektar lahan pertanian. Proyek pertama berupa pembangunan jaringan irigasi Cisasah Kiri di Desa Petir menggunakan dana APBN 2026 sebesar Rp195 juta.
13: Salah satu proyek berlokasi di Kampung Sempur RT 02 RW 05 Desa Petir Kecamatan Dramaga. Di lokasi ini sedang dibangun jaringan irigasi Cisasah Kiri melalui program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pekerjaan dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A Petir Jaya setelah penandatanganan kontrak pada 17 Juni 2026. Sementara itu, di lokasi lain di wilayah Dramaga, pemerintah juga tengah melakukan perbaikan talang irigasi yang rusak akibat longsor. Hingga saat ini, progres pekerjaan telah mencapai sekitar 30%. Pekerjaan meliputi pembuatan alur, perakitan talang air, serta pemasangan 12 tiang penyangga dengan ketinggian 6 dan 8 meter. Proses pembangunan dilakukan secara bertahap mengingat kondisi medan yang cukup sulit di dua titik paling krusial.
14: Biar efisien gitu, kerjaan air kan berkurang nih. Sementara itu kita ngerjain irigasi, kalau airnya gede kan susah juga. Ini mah hampir ada 50 hektaran namanya.
13: Dengan berjalannya kedua proyek ini diharapkan sistem pengairan di Kecamatan Dramaga menjadi lebih optimal dan mampu menjaga ketersediaan air bagi sekitar 50 hektar lahan pertanian. Para petani berharap setelah pembangunan selesai, produktivitas pertanian dan hasil panen dapat meningkat serta lebih stabil pada setiap musim tanam.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kata siapa cowok gak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-sanga. Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask sudah tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Update kasus daycare Little Arisha Yogyakarta, 32 tersangka ditetapkan. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kasus dugaan kekerasan di daycare Little Arisha Yogyakarta kembali berkembang. Polresta Yogyakarta menetapkan 5 tersangka baru, sehingga total tersangka dalam perkara ini kini menjadi 32 orang. 5 tersangka tambahan tersebut terdiri dari 2 guru TK, 2 pengasuh, dan 1 petugas kerumah tanggaan. Mereka diduga terlibat langsung maupun melakukan pembiaran terhadap dugaan kekerasan dan penelantaran anak di lingkungan daycare. Sejauh ini, penyidik juga mencatat jumlah korban yang terdata mencapai 157 anak. Polisi menegaskan penyidikan masih terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan kasus apabila ditemukan bukti maupun keterlibatan pihak lain. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita kembali di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Fox Radio on TikTok. Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok.
3: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
2: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
4: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi pasangan masih bilang, kamu gak sayang aku? Ini masalah salah frekuensi. Kamu bicara bahasa Inggris, pasangan bicara bahasa Jepang. Kamu menunjukkan cinta dengan bekerja keras mencari uang, act of service, tapi pasangan kamu merasa dicintai lewat kata-kata pujian, words of affirmation. Pelajari 5 bahasa kasih. Kata-kata, waktu berkualitas, hadiah, pelayanan, atau sentuhan fisik. Tanya pasangan kamu, kapan kamu merasa paling aku sayangi? Jangan mencintai pasangan dengan cara yang kamu sukai, tapi cintailah dia dengan cara yang dia mengerti. Cinta yang tulus bisa salah alamat jika dikirimkan lewat bahasa yang tidak dipahami.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Aset Jalan Ciamplas dihibahkan ke Pemprov Jabar. Gubernur siap benahi kawasan Ciamplas. Datangkan Peralta, Persib tambah kekuatan pemain Argentina. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung secara resmi menghibahkan aset Jalan Ciamplas kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penyerahan dilakukan melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD dan Berita Acara Serah Terima atau BAST di Balai Kota Bandung pada Rabu 29 Juli 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan proses hibah telah memenuhi seluruh ketentuan administratif. Setelah aset resmi menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat, proses pembongkaran teras Ciamplas akan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Farhan mengakui teras Ciamplas selama ini tidak pernah memiliki posisi yang jelas dalam dokumen perencanaan tata ruang. Pemerintah Kota Bandung sudah berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang menilai mekanisme lelang pembongkaran menjadi cara paling tepat untuk menghindari potensi kerugian negara.
1: Objek hibah yang disampaikan adalah berupa tanah jalan, konstruksi jalan, serta seluruh sarana-prasarana, utilitas yang berada di sepanjang ruas jalan Ciamplas dari pemerintah Kota Bandung ke tercatat dalam administrasi inventaris barang milik daerah kepada provinsi. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 620 tanggal 30 Juni 2026, ruas jalan Ciamplas telah ditetapkan sebagai ruas jalan provinsi sebagai kewenangan penyelenggaraan jalan berada pada pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Berikutnya, berdasarkan keterangan dari Pak Gubernur tadi, bahwa nanti akan dilelang siapa yang berhak melakukan pembongkaran, dan yang melakukan pembongkaran itu harus memberikan nilai ekonomi kepada pemerintah provinsi. Lelangnya semua ada di provinsi, penilaiannya juga ada di provinsi.
0: Pengalihan kewenangan pengelolaan aset Jalan Ciamplas merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kota Bandung dalam mempercepat penyelesaian persoalan kawasan Ciamplas. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, setelah proses administrasi selesai, pemerintah provinsi akan segera melakukan penataan agar Ciamplas kembali menjadi pusat industri kreatif, pusat berbagai bentuk mode, juga lokasi kunjungan warga berbagai daerah termasuk mancanegara. Sedangkan terkait pembongkaran teras Ciamplas, Gubernur menargetkan proses administrasi dapat selesai dalam 1 bulan, sehingga pembongkaran dan penataan kawasan bisa segera dimulai. Bahkan diharapkan pada Oktober 2026, kawasan teras Ciamplas sudah bersih.
2: Sekarang teras Ciamplas sudah diserahkan ke pemerintah provinsi, selanjutnya kami akan melakukan penataan langkah administrasi untuk segera membenahi Ciamplas agar kembali seperti dulu menjadi pusat industri kreatif, kemudian pusat berbagai bentuk mode, dan kemudian juga pusat kunjungan warga berbagai daerah termasuk mancanegara. Ke sini dengan adanya Husen, saya yakin nanti akan semakin banyak kembali turis-turis dari Malaysia, Singapura, Brunei, itu yang langganan, sehingga di berbagai tempat mereka itu cuci rambut.

0: aja di sini, potong rambut di sini, perawatan wajah di sini, maka nginepnya di Bandung, di kota Bandung akan lebih lama karena kota itu sumber pendapatannya ya pajak, hotel, dan restoran.
1: Tempat pembuangan akhir atau TPA Legok Nangka di Nagreg, Kabupaten Bandung resmi menjadi pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Groundbreaking PSEL Legok Nangka dilakukan Rabu 29 Juli 2026 setelah pembangunannya direncanakan selama lebih dari 21 tahun dan diharapkan selesai akhir tahun 2029 mendatang dengan investasi yang dibutuhkan lebih dari 7 triliun rupiah. Nantinya PSEL Legok Nangka akan menghasilkan energi listrik lebih dari 40 megawatt. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman berharap dengan adanya PSEL Legok Nangka, persoalan sampah di Bandung Raya akan dapat teratasi.
2: Pengelolaan sampah menjadi energi listrik Legok Nangka ini, ya kapasitasnya 42 megawatt. Ya, besaran investasi menembus 7,2 triliun dengan PGF atau bantuan dari pemerintahnya 1,3 triliun. Insya Allah akan selesai 41 bulan ke depan. Ya, kita meminta kepada badan usaha pelaksana yakni PT JES, ya Jabar Environmental Solution bisa lebih cepat.
1: Pemerintah Kota Bandung meluncurkan program MACA atau Membaca Cerdas sebagai upaya terus memperkuat budaya literasi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Saat peluncuran program MACA pada pembukaan Festival Literasi Kota Bandung 2026 di kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, tantangan literasi saat ini bukan lagi memaksa masyarakat membaca buku, tapi menumbuhkan rasa ingin tahu yang kemudian diarahkan pada sumber informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui program MACA, masyarakat cukup memindai QR code untuk memperoleh rekomendasi buku digital dan referensi bacaan tanpa harus membeli buku. Platform tersebut menjadi bagian dari transformasi layanan perpustakaan berbasis digital yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun.
3: Literasi dan membaca bukan sekedar pengetahuan, tapi juga membangun karakter.
4: Literasi adalah tentang rasa ingin tahu yang kemudian dieksplorasi menuju ke berbagai macam media. Program MACA ini sebetulnya adalah sebuah program di mana orang itu diberi saluran kalau pengen tahu. Inilah kemewahan teknologi yang kita miliki. Apa hubungannya dengan literasi? Dengan data Dukcapil yang sangat kuat, maka Kota Bandung menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya kita menjadikan satu data nasional. Dari data yang sangat kaya inilah kita akan tahu seberapa jauh kualitas masyarakat kita yang perlu dibantu dengan program MACA.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Mariano Peralta, pemain asal Argentina, kini resmi bergabung dengan tim Persib Bandung. Saat menjemput Peralta di stasiun kereta cepat Tegaluar, manajer Persib Umum Muhtar mengaku lega karena seluruh proses telah rampung dan pemain terbaik Super League 2025-2026 tersebut kini resmi berada bersama skuad Maung Bandung. Meski sudah tiba di Bandung, Umuh memastikan Peralta belum memungkinkan untuk langsung tampil membela Persib pada pertandingan berikutnya.
6: Kenapa Bata selalu bilang tenang, tenang? Kalau saya sudah bilang tenang, Peralta masih dengan Persib. Ya, alhamdulillah malam ini dia baru tiba di Taikus, ya di Gede Bage ini. Banyak yang tanya, besok bisa main? Tidak mungkin, karena mereka berdua masih capek ya. Harus istirahat dulu ya. Mungkin nanti ke depan, mudah-mudahan Persib juga besok menang, nanti baru bisa main, insya Allah ya.
1: Satres Narkoba Polres Cimahi berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu sebanyak 1 kg, sekaligus menangkap seorang pria berinisial IG, 27 tahun, yang diduga sebagai pengedar. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra mengatakan pengungkapan kasus bermula saat polisi berhasil menangkap tersangka di kawasan Gunung Batu, Kota Bandung dengan barang bukti sabu seberat 600 gram. Sedangkan total sabu yang dikuasai tersangka adalah seberat 1 kg, yang 400 gram diantaranya telah diedarkannya di wilayah Bandung Raya. Berdasarkan pengakuan tersangka, sabu tersebut diduga diperoleh dari seorang pria bernama Sergio melalui perantara dua orang yang kini masuk daftar pencarian orang atau DPO.
7: Tersangka IG, 27 tahun, belum bekerja, yang mana tersangka diamankan di daerah Gunung Batu terhadap kepemilikan dari 600 gram sabu, yang mana awalnya tersangka memiliki 1 kg sabu. Dan berarti sudah ada kurang lebih 400 yang sudah tepat berhasil dijual.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: Fox Radio Bandung.
9: Voice of Sanga-Sanga.
8: Sing ada lawan.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward Umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

0: BRIN, paparan timbal ancam tumbuh kembang anak Indonesia. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengungkapkan bahwa paparan logam berat timbal masih menjadi ancaman serius bagi tumbuh kembang anak di Indonesia. Hasil riset terbaru menunjukkan sekitar 14,6% anak yang diteliti pada 2025 memiliki kadar timbal dalam darah yang memerlukan perhatian khusus. Paparan timbal dapat berdampak pada perkembangan otak, menurunkan kemampuan belajar, hingga mengganggu pertumbuhan anak. Karena itu, BRIN mengingatkan pentingnya mengurangi sumber paparan timbal di lingkungan sekitar, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya logam berat tersebut. BRIN berharap hasil riset ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan kesehatan anak, sehingga risiko paparan timbal dapat ditekan sejak dini. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali di Fox Music Marathon.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio, dan visit www.foxradio.com.
2: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Rusak berat, kami dari pihak sekolah sudah mengajukan berkali-kali ke Dinas Pendidikan.
2: Menyatakan video viral pemasangan bendera setengah tiang itu adalah bohong, tidak benar.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ratusan orang gelar unjuk rasa tolak LGBT di Gedung Sate Bandung. Kondisi Gedung SD Negeri Sasana Wiyata 02 Bogor memprihatinkan, atap nyaris ambruk. Viral diduga bendera setengah tiang di Tasikmalaya, ternyata tiang lampu belum rampung. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Ratusan orang yang tergabung dalam paguyuban pengawal NKRI menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate Bandung menolak keberadaan serta penyebaran paham lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT.
4: Koordinator aksi Dani Muhammad Ramdan mengatakan keberadaan kaum LGBT di Jawa Barat ini sudah cukup membuat resah masyarakat. Sehingga agenda aksi damai ini salah satunya adalah mendesak Pemprov Jabar untuk segera menerbitkan sebuah aturan yang melarang keberadaan LGBT di Jawa Barat.
5: Kami menyuarakan khususnya kepada masyarakat Jawa Barat dan juga pemerintah Jawa Barat agar senantiasa mewaspadai Jawa Barat dari LGBT ini. Dan kami hari ini datang membawa draft naskah akademik terkait bahaya LGBT yang akan kami sampaikan kepada pemerintah agar menjadi bahan rancangan terbitnya pergub ataupun perda anti-LGBT.
4: Secara terpisah, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, Pemprov Jabar berkomitmen untuk memberantas permasalahan terkait dengan penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Satu di antaranya adalah dengan membuat rancangan peraturan daerah atau Raperda khusus yang mengatur persoalan tersebut. Diharapkan Raperda tersebut dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan LGBT. Pasalnya, penyebaran budaya LGBT di Jabar saat ini sudah sangat meresahkan dan harus menjadi perhatian khusus.
6: Sudah sangat memprihatinkan karena ini sudah merambah semua kalangan, ASN, TNI, Polri, dan juga generasi-generasi muda kita. Saat ini sedang dibahas dan saya berharap ini betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan LGBT di Jawa Barat. Kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat, berkomitmen untuk memberantas seluruh praktik-praktik LGBT di Jawa Barat.
3: 4 ruang kelas di SD Negeri Sasana Wiyata 02 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, rusak parah akibat atap yang nyaris ambruk. Kepala sekolah dan orang tua siswa kembali meminta pemerintah Kabupaten Bogor merealisasikan bantuan perbaikan yang sempat dijanjikan DPRD.
7: Lokasi sekolah berada tidak jauh dari kantor Kecamatan Sukaraja dan kantor pemerintah Kabupaten Bogor. Dari 8 ruang kelas yang dimiliki, 4 ruang kelas diantaranya mengalami kerusakan dan tidak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Pihak sekolah mengaku telah berulang kali mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, bahkan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor pernah meninjau langsung kondisi sekolah dan menyampaikan komitmen untuk mendorong perbaikan. Namun hingga kini belum ada realisasi pembangunan yang dilakukan. Untuk mengurangi risiko, pihak sekolah telah melakukan perbaikan sementara pada 3 ruang kelas menggunakan dana perawatan sekolah, sedangkan 1 ruang kelas lainnya masih dikosongkan karena dinilai membahayakan jika digunakan untuk kegiatan belajar.
1: Sejak dibangun belum ada realisasi, walaupun rusak berat seperti ini. Kami dari pihak sekolah sudah mengajukan berkali-kali ke Dinas Pendidikan melalui proposal, ajuan secara langsung datang ke kantor kabupaten, ke Dinas Pendidikan, tapi sampai hari ini belum ada.
7: Akibat keterbatasan ruang kelas yang layak digunakan, pihak sekolah terpaksa menerapkan sistem pembelajaran bergilir agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
3: Sebuah video yang memperlihatkan bendera merah putih terpasang di tengah tiang panjang viral di media sosial menjelang hari ulang tahun RI ke-81. Perekam dalam video bahkan menyinggung para koruptor, namun setelah ditelusuri bukan bendera setengah tiang.
8: Video diketahui direkam di Desa Sukamenak, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam video, mereka menyebut suasana kemerdekaan tahun ini sangat menyedihkan. Ketua RT sekaligus Ketua Panitia HUT Kemerdekaan Desa Sukamenak, Tajid Mutakin meluruskan unggahan video itu. Ia memastikan tidak ada pengibaran bendera setengah tiang sebagai bentuk duka. Namun saat diambil gambar videonya oleh orang yang melintas dan diunggah di medsos, itu adalah kondisi pemasangan setengah tiang karena belum rampung pengerjaan mempercantik kampung. Menurut Tajid, tiang panjang itu memang disiapkan untuk menggantung lampu penerangan jalan dan bendera agar kampung semakin terang menyambut 17 Agustus. Karena prosesnya belum selesai, sebagian bendera masih terpasang di tengah tiang sehingga terlihat seperti setengah tiang.
2: Saya menyatakan video viral mengenai pemasangan bendera setengah tiang itu adalah bohong. Tidak benar, di kampung kami pemasangan yang belum selesai, ternyata ada orang yang memviralkan. Orang tersebut tidak konfirmasi dulu ke pihak setempat, makanya saya akan klarifikasi ke semua pihak bahwa pemasangan bendera,
9: ada tiang bendera mau ditempelin dipasang di tiang lampu yang belum selesai.
8: Usai video viral, warga langsung bergotong royong memindahkan seluruh bendera ke ujung tiang. Hal senada disampaikan Kapolsek Sukarame, Ibtu Indra Firmansyah. Ia menegaskan tidak ada instruksi pengibaran bendera setengah tiang di wilayahnya. Dirinya juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum dikonfirmasi, terutama yang berkaitan dengan simbol negara.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sidang perdana pra-peradilan anggota DPRD Kota Banjar berinisial ARM di Pengadilan Negeri Banjar Selasa 28 Juli ditunda. Penundaan dilakukan karena pihak termohon Polres Banjar tidak hadir dalam persidangan tanpa memberikan alasan resmi. Herman Subekti, kuasa hukum ARM, menjelaskan pihaknya telah hadir sejak jam 9 pagi, namun hingga jam 11 pihak termohon tidak hadir sehingga majelis menunda sidang sampai 11 Agustus 2026 mendatang. Herman menambahkan, majelis hakim juga mengingatkan jika setelah dua kali pemanggilan termohon tetap tidak hadir, maka persidangan pra-peradilan dapat tetap dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam gugatannya, tim kuasa hukum menilai ada sejumlah tindakan penyidik Polres Banjar yang dinilai cacat formil. Mulai dari penetapan tersangka, penahanan, penetapan DPO, hingga prosedur penggeledahan. Tim menilai prinsip due process of law tidak terpenuhi.
10: Keterangan dari majelis hakim dari pihak Polres, alasan kenapa pihak Polres tidak hadir. Majelis tadi mengatakan sidang rapid ditunda sampai tanggal 11 Agustus. Namun kalau memang toh nanti setelah dua kali panggilan pihak termohon tidak juga hadir, sidang rapid akan dilanjutkan. Rapid ini terkait beberapa hal yang memang dirasa oleh tim kuasa hukum itu tidak tepat, dirasa oleh kami itu menyimpang cacat formil.
3: Untuk diketahui, ARM ditetapkan tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Korban Imas Yulianur Hasanah mengaku rugi Rp 243,1 juta. Rupiah. ARM ditangkap di Jakarta Timur setelah masuk DPO sejak Maret 2026. Ia dijerat pasal 492 dan pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Aksi perampokan bersenjata terjadi di sebuah minimarket di Kabupaten Majalengka. Aksi yang dilakukan dua pelaku itu terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku menodongkan pistol, menembak seorang karyawan hingga terluka, lalu menyekap korban sebelum membawa kabur uang dari dalam brankas.
11: Peristiwa yang terjadi pada Senin malam ini dilakukan oleh kedua pelaku yang masuk ke dalam minimarket sambil menodongkan pistol dan mengancam karyawan. Pelaku kemudian memaksa karyawan menunjukkan lokasi penyimpanan uang. Tak hanya mengancam, pelaku juga melepaskan tembakan yang mengenai bagian pinggang korban sehingga korban mengalami luka. Setelah itu, pelaku menyekap karyawan sebelum menggasak seluruh uang yang berada di dalam brankas dengan nilai total kerugian sekitar 7 juta rupiah.
12: Kejadian jam 11 lebih 10. Udah tutup, cuman rolling door-nya kebuka sedikit. Pelaku dua orang menggunakan helm semua, pakai masker, berjaket. Pelaku ke dalam, langsung nodongin pistol, nembak ke area kasir satu kali. Nggak kena, kena keserepet sama temannya ini. Dia tembak di bagian kaki, sampai pelurunya masih ada di kakinya, Pak. Lalu beliau ditundukkan langsung ke brankas.
13: Berhasil membawa kabur apa aja?
12: Berhasil uang doang, Pak.
11: Usai kejadian, pihak minimarket langsung melaporkan perampokan tersebut ke Satreskrim Polres Majalengka. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan memburu kedua pelaku.
3: Kepala Dinas Teritorial Komando Armada RI TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut Jan Luki Boy Siburian, didampingi unsur pemerintah Kabupaten Sukabumi, meninjau lokasi bencana pembangunan kembali Jembatan Lewi Dinding yang menghubungkan Kecamatan Jampang Tengah dan Kecamatan Gunung Guru.
13: Berdasarkan hasil rapat TNI Angkatan Laut, PTCMNP, dan pemerintah Kabupaten Sukabumi, pembangunan jembatan direncanakan dimulai pada awal Desember 2026. Dalam proses pembangunannya, proyek tersebut akan melibatkan berbagai unsur pemerintah serta masyarakat sekitar. Sementara itu, lahan milik warga maupun fasilitas umum yang terdampak pembangunan akan melalui proses pembebasan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
14: Sebenarnya kita melaksanakan dua survei jembatan, tapi dengan pertimbangan prioritas pembangunan yang akan kita bangun, kita prioritaskan di Lewi Dinding untuk aktivitas di dua kecamatan. Survei lanjutan kedua untuk menentukan titik-titik mana yang akan digunakan oleh PT CMNP untuk melaksanakan pembongkaran.
13: Jembatan Lewi Dinding sebelumnya ambruk akibat diterjang banjir bandang luapan Sungai Cimandiri pada 28 Desember 2025 sehingga memutuskan akses penghubung antara Kecamatan Jampang Tengah dan Kecamatan Gunung Guru.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: 91,7 FM,
16: Fox Radio Bandung.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Sekarang kita memasuki waktu sholat asar.
2: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Fox
3: Radio. Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa dalawan.

klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sanga Sian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sore itu, langit mulai jingga, tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
2: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
1: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
3: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis.
1: Sebagai penanda awal babak baru dalam perjalanan musiknya, lagu Good Alone ini memadukan produksi pop kontemporer yang apik dengan pesan pemberdayaan tentang memilih diri sendiri dan juga menjalani hidup sesuai keinginan hati. Buat Chelsea, lagu ini lahir dari perenungan mengenai tekanan buat terus mencari kepuasan hidup melalui hubungan asmara maupun pengakuan dari pihak luar. Sebaliknya, Good Alone mengusung gagasan kalau kepuasan batin bisa bermula dari kemampuan menikmati waktu bersama diri sendiri. Ini dia Agatha Chelsea dengan Good Alone.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox.

91.7 Fox Radio Bandung, radinya sangat-sangat teman Fox ya. Ada yang suka nonton Home Alone nggak? Biasanya ini film yang selalu muncul pada saat mau Natal ya. Jadi kalau buat kamu yang seneng nonton TV pasti tahu film Home Alone ini ya. Jadi katanya mau ada sequel katanya ya. Jadi kabar hari ini sih lumayan adem ya. Kenapa adem? Karena tadi malam tuh sempat hujan. Nah, nggak terlalu dingin tuh pagi-paginya, dan karena efek kena hujan kali, jadi nggak terlalu panas-panas banget sih kalau gue rasanya gitu ya, nggak terlalu sepanas itu gitu, nggak sepanas sebelumnya. Kalau ngomong lagi soal film Home Alone ya, setelah lebih dari 2 dekade nih, Disney dikabarkan sedang berdiskusi dengan Macaulay Culkin namanya. Oh, Macaulay Culkin, nama orang kan namanya dia. Buat menghadirkan sequel baru dari Home Alone, menariknya lagi konsep yang ditawarkan kali ini bakal jauh berbeda. Si Kevin, ya, anaknya namanya Kevin McAllister, ini diceritakan udah jadi seorang ayah tunggal katanya. Wah, seru juga nih. Yang satu hari malah terkunci di luar rumah gara-gara ulah anaknya sendiri. Jadi sekarang posisi Kevin justru kebalik dari cerita yang kita kenal dulu ya. Film ini disebut bakal tetap menghadirkan unsur komedi khas Home Alone, tapi juga dibumbui cerita yang lebih emosional karena memperlihatkan perjalanan Kevin sebagai seorang ayah. Widih, kalau beneran jadi nih diproduksi, kira-kira bakal senostalgia apa yang nonton film ini ya? Kan biasanya yang udah-udah tuh Home Alone, Kevinnya itu kalau nggak ketinggalan di rumah, ketinggalan di bandara. Pokoknya itu gini, Kevin itu selalu setiap Christmas Natalan dia sendiri. Ya entah di rumah dia, entah di rumah kakeknya pada saat itu. Jadi menarik sepertinya ya. Jadi gak sabar, mudah-mudahan cepat diproduksi di film.

0: sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020 dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Teman Fox, kalau kamu lagi nyari natural cream, ini ada produk yang paling keren dan paling baru ya. Ada sangat-sangat natural cream, bisa membantu merawat kesehatan kulit wajah, membantu juga regenerasi kulit. Harga satu sangat-sangat natural cream lagi promo nih, 40.000 aja selama persediaan masih ada. Dan buat kamu yang beli di Fox Radio Bandung, ini bisa dapat bonus lagi yang lain ya. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi kalau misalkan pengen nyobain atau pengen ngedapetin promo-promonya, silahkan langsung aja teman Fox ya. Dan siapa tahu kamu bisa nyobain juga produk yang lain, karena di sini banyak sampel-sampelnya ya. Ada minyak tanamila tanamu, kaliku-kaliku, yang klasik sangat-sangatnya, ada yang ultimate, semuanya ada di sini. Jadi kalau pengen beli, datang aja ke Jalan Abadi Raya nomor 12 C Fox Radio Bandung ya, di Geger Kalong. From the way you smile to the way you look.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere.
4: It's like a moonlight in the gloomy night of life.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Teman-teman Fox, ini ada kabar yang luar biasa seru sih harusnya. Kenapa seru? Karena memang ternyata Indonesia mendapatkan semacam kemungkinan besarnya mau jadi host ASEAN Cup 2026, teman Fox. Mudah-mudahan memang berjalan dengan lancar ya. Karena kalau buat teman Fox semuanya nih yang memang lumayan ngikutin gitu ya. Jadi Indonesia selangkah lagi bakal mencatat sejarah baru di dunia sepak bola. FIFA dikabarkan memberikan respon positif terhadap pencalonan Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Kabar ini juga disampaikan sama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, teman Fox ya. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada kalender FIFA Match Window, yaitu pada September sampai dengan Oktober 2026. Pemerintah Indonesia juga sudah menyatakan dukungannya terhadap pencalonan ini katanya, dan kalau nanti resmi ditetapkan oleh FIFA, Indonesia akan kembali dipercaya jadi penyelenggara ajang sepak bola internasional setelah sukses menggelar sejumlah turnamen dalam beberapa tahun terakhir. Luar biasa ya, satu kebanggaan buat PSSI dengan struktur yang sekarang, juga dengan kepemimpinan yang sekarang gitu ya. Banyak kemajuan dan sepak bola Indonesia juga sekarang lagi mantep-mantepnya gitu ya. Nanti besok timnas main, sore-sore malamnya Persib ya. Jadi nonton Persib pemain inti sama malamnya nonton Persib cadangan.

0: Usai tertibkan 664 Bangli, Satpol PP Bandung bakal sapu bersih PKL trotoar Otista hingga Raja Wali. Selengkapnya bersama saya, Vira Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Satpol PP Kota Bandung akan melanjutkan penertiban pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di atas trotoar. Setelah sebelumnya menertibkan 664 bangunan liar dan lapak PKL, operasi berikutnya akan menyasar sejumlah kawasan, di antaranya Jalan Oto Iskandar Dinata atau Otista hingga Jalan Raja Wali. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki, sekaligus menciptakan kawasan kota yang lebih tertib dan nyaman. Satpol PP menegaskan proses penataan tetap mengedepankan pendekatan persuasif melalui sosialisasi dan pemberian surat peringatan sebelum dilakukan pembongkaran. Pemerintah Kota Bandung berharap penataan ini mendapat dukungan masyarakat dan para pedagang, sehingga ruang publik dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya tanpa mengabaikan aspek ketertiban dan keselamatan pengguna jalan. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembalikan ke Pepi Trevi di Seru Senja.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio, dan visit www.foxradio.com.
3: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
4: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Ini kacamata dibintang sama Mia Clara di live TikToknya Fox Radio Bandung ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama di TikToknya Fox Radio Bandung ya. Tapi kalau sekarang aku mau cerita dulu nih soal apa namanya, ada kanguru katanya di Indonesia. Gue baru tahu loh ada kanguru. Jadi ada kabar mengembirakan nih dari dunia satwa liar. Teman Fox, para ilmuwan yang berhasil menemukan kembali kanguru pohon atau Wondiwoi di Indonesia. Hampir 90 tahun setelah terakhir kali tercatat secara resmi pada tahun 1938. Mamalia berkantung yang sangat langka ini ditemukan di kawasan hutan terpencil di Papua Barat setelah sebelumnya sempat dikhawatirkan sudah punah katanya. Penemuan ini langsung jadi kabar baik buat dunia konservasi. Penemuan ini juga membuktikan kalau masih banyak wilayah di Indonesia yang menyimpan kekayaan hayati dan juga belum sepenuhnya dieksploitasi. Karena itu menjaga kelestarian hutan dan habitat satwa liar jadi hal yang sangat penting supaya spesies-spesies langka seperti ini tetap bisa bertahan hidup, teman Fox ya. Aku gak nyangka di Indonesia ternyata masih ada kanguru. Bahkan baru tahu by the way, kirain cuma di Australia aja. Karena tapi setahu gue tuh katanya gitu ya, dulu tuh Australia sama Papua itu katanya satu hamparan. That's why aborigin sama orang Papua itu sama negah gitu ya. Jadi katanya banyak kemiripan secara geografis dan juga binatang-binatang yang ada di sana. Gitu kali ya, makanya ada kanguru, biasanya cuma ada di Australia gitu. Aku mau muterin lagu Hubasteng, pengen The Reason, diminta sama Raja ya di TikToknya Fox Radio Bandung. Kalau mau gabung TikTok boleh teman Fox, langsung aja ya di @foxradio.

0: yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

Teman Fox, nggak pernah bosan buat ngingetin kamu nih kalau pengen bersihin muka pakai scrubnya sabun Ultimate Kaliku-Kaliku, bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, memulihkan kesehatan kulit dan juga menjaga keselembapan kulit kamu ya. Dengan harga satu sabun Ultimate Kaliku-Kaliku itu 37.000 aja, dapatkan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku di Kimia Farma, Century, K24 dan juga di Fox Radio Bandung. Dan sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto ya. Aku mau puterin lagu tentang arah nih. Lagunya Pak RT katanya nih ya, RT 03. Gue juga belum fokus denger-dengerin ini sih, penasaran. Coba warga, kalau lagu Bu RT-nya mau yang mana nih, biar disandingkan lagu Pak RT sama Bu RT.

0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Ow! Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan meredah? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sangasanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sangasanga diformulasikan dengan

0: Bahan alami, praktis digunakan dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak Gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak Gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 ml maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.

0: Puncak kemarau diprediksi pada Agustus dan lebih kering. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus 2026. Selain itu, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami kondisi kemarau yang lebih kering dari biasanya. BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampaknya, mulai dari krisis air bersih, meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan, hingga gangguan di sektor pertanian. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Masyarakat dihimbau menggunakan air secara bijak, menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta terus memantau informasi cuaca dan iklim terbaru dari BMKG agar dapat mengantisipasi resiko selama musim kemarau berlangsung. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita kembalikan ke Pepi Trevi di Seru Senja.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Inyon Boy Tanah Fan Fox Radio Bandung Feel Good When We Were Young. Coming from Adele, teman Fox. Kali ini juga menutup perjumpaan kita di Seru Senja hari ini ya. Ketemu lagi berarti besok, teman Fox, di hari Jumat. Mudah-mudahan Jumatnya berkah ya. Hari Sabtu gajian. Kalau misalkan libur, biasanya di Jumatnya gajian ya. Nggak mungkin kesenen dong. Selamat menghabiskan akhir pekan ya. Ya sudah, kalau gitu sudah waktunya azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Thank you buat Jojo Producer, terima kasih gue buat DJ Mol dan juga Andre Kemir Musik dan juga Program Director. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankan.
1: Viral.
0: Eh, kenapa jadi TOH ini? Terlalu mepet. Gue udah sebentar ya, aku akan keluarkan dulu ini. Selamat salat maghrib teman Fox, assalamualaikum.
1: Yuk, kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio. Bring it.

0: bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Rilis.
1: Mika Tambayong kembali menghadirkan karya terbaru dengan kolaborasi bersama Rai Ran dalam lagu berjudul Jalan Tengah. Lagu ini mengangkat cerita tentang dua orang yang saling mencintai tapi harus menerima kenyataan kalau cinta saja terkadang tidak cukup buat mempertahankan sebuah hubungan. Jalan Tengah menawarkan sudut pandang yang jarang diangkat dalam satu perpisahan. Ini dia Mika Tambayong, Rai Putra dengan Jalan Tengah.

0: itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hail Bulit. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Kementerian Kesehatan Screening Kesehatan Jiwa Dokter Internship selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kementerian Kesehatan membebas tugaskan sementara lebih dari 10.000 dokter peserta program internship untuk menjalani evaluasi menyeluruh, termasuk screening kesehatan jiwa. Langkah ini diambil setelah 6 peserta program internship dilaporkan meninggal dunia dalam 6 bulan terakhir. Selama masa evaluasi, para peserta akan menjalani pemeriksaan kesehatan fisik, kesehatan mental, hingga tes psikologi. Kedepan, Kementerian Kesehatan juga akan mewajibkan pemeriksaan kesehatan jiwa sebelum dokter

0: dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
1: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
2: Di luar tadi waktu pas Citra jalan ada rintik-rintik hujan. Ada beberapa juga teman-teman Fox yang bilang hari ini di daerah rumahnya hujan tahun Fox. Mulai kerasa dingin, dingin banget. Mendingan merapat barengan sama Reda dan Citra. Yuk di Fox Night Show sampai jam 9.
1: Fox Night Show.
3: Fox Night Show.
1: Yang nemenin kamu.
4: Fox Radio, Bandung.

day is over, and night has come. With Folks Night Show.

Dan teman teman saya para FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat malam Tuan Fox. Hari ini di Kamis 30 Juli 2026, Raden Citra seperti biasa akan menemani kamu sampai jam 9 malam nanti dengan playlist yang enak untuk kamu dengerin malam hari ini. Bandung dingin, dan dinginnya bukan sekedar angin biasa. Tadi kalau misalkan dalam perjalanan Citra sempat nemu hujan rintik-rintik sedikit. Dan kalau misalkan dilihat dari updatean teman-teman di Threads nih, ada yang bilang Bandung akhirnya hujan. Entah di daerah mana, tapi ada beberapa daerah yang mulai turun hujan kembali. Nah, kalau misalkan malam hari ini kamu lagi merasa galau, lagi ngerasa capek, lagi ngerasa biasa aja, atau lagi happy-happy, boleh barengan sama Raden Citra yuk request lagu favorit kamu di 081224774917 lewat Instagram kita di @foxradio, dan boleh juga lewat TikToknya kita di Fox Radio Bandung. So here we go with Rosa dengan Pudar, dilanjut lagi sama lagunya dari Wijaya 80, Masih Ada Kamu di Fox Night Show.

0: Siapa nih kalau misalkan punya jerawat, tangannya suka nacikal? Kalau misalkan kamu membiasakan mencat-mencat jerawat, itu bisa bikin berbekas, teman Fox. Dan kalau misalkan udah punya bekas jerawat tuh susah banget untuk dihilangin. Tapi Raden Ciro punya satu hal yang bisa bantu kamu untuk menghilangkan bekas jerawat. Ada sabun Tanamila Tanamu Klasik nih, yang berasal dari ekstraksi minyak Tanamila Tanamu Klasik, yang mana bisa berhasil untuk mengatasi gatal-gatal karena alergi, panu, dan juga menghilangkan bekas jerawat. Harganya murah banget, teman Fox. Dengan harga Rp50.000, kamu bisa dapetin satu sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga bisa dapetin khasiat yang tadi Cira bilang ya. Untuk dapetin sabun Tanamila Tanamu Klasik ada di Kimia Farma, di Century, K24, dan juga di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat sing ada lawan.

from your Feel Good Station, Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia My Love Mine All Mine dari Mitski. Buat kamu teman Fox yang malam hari ini lagi pengen say hi sama orang-orang tersayang kamu, boleh banget ya. Cara buka request di 08122477417. Selamat malam buat Fahriel Hardiaman yang mengabarkan kalau misalkan malam hari ini di Ciamplas gak hujan katanya ya. Untuk requestannya pengen diputerin lagunya No Doubt dengan Sunday Morning. Siap. By the way, hari ini merupakan hari yang spesial teman Fox buat Raden Citra dan juga buat seluruh orang-orang yang punya sahabat mungkin ya. Karena di tanggal 30 Juli ini dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Nah, ini tuh dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengajak masyarakat di seluruh dunia untuk menghargai pentingnya persahabatan dalam membangun perdamaian, saling pengertian dan solidaritas lintas budaya maupun komunitas. Dan menurut PBB nih teman Fox, persahabatan antara individu, negara, budaya, dan juga masyarakat bisa menjadi inspirasi bagi upaya perdamaian dan juga membangun dunia yang lebih inklusif dan penuh kepedulian. Nah, tepat di hari ini, di tanggal 30 Juli, di Hari Persahabatan Internasional, kamu mau salam buat sahabat kamu yang namanya siapa? Mau dikirimin lagu favorit kamu juga boleh banget, teman Fox ya, di 08122 477417. Citra tungguin sampai jam 9 malam.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
3: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan.

Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Mawar De Jong dengan Lebih Dari Egoku. Kalau misalkan ngomongin soal egois, kayaknya sekarang boleh lah ya kita beregois-egoisan. Maksudnya boleh lah ya kita memikirkan diri kita sendiri di indis ekonomi yang lagi sulit banget ya. Ini kalau misalkan dilihat dari sosial media, tagar yang namanya kabur aja dulu tuh sampai sekarang masih belum mereda ya teman Fox. Pemerintah tuh, tapi kamu perlu tahu kalau misalkan pemerintah sekarang menetapkan WNI yang mengajukan pelepasan kewarganegaraan atas permohonan sendiri dikenai tarif 5 juta rupiah berdasarkan PP nomor 30 tahun 2026. Dan aturan ini juga mengatur biaya pelayanan kewarganegaraan lainnya termasuk naturalisasi WNA menjadi WNI yang dikenai tarif 75 juta rupiah melalui jalur permohonan umum. Dan ketentuan ini diterbitkan sebagai penyesuaian tarif PNBP dan mulai berlaku bertahap pada tahun 2026 ini teman Fox. Wow, untuk melepaskan diri menjadi WNI cukup murah ya, bayar 5 juta WNA ke WNI 75 juta, tapi yang masih cinta WNI dapat 20 juta kalinya bisa ya.

Di masa sekarang yang namanya merawat kulit itu gak cuma cewek doang, tapi cowok juga harus teman Fox ya. Apalagi kalau misalkan kamu udah masuk usia di kepala 3, harus banget nih ngejaga kulitnya kamu dan juga meregenerasi kulit supaya tetap terlihat fresh walaupun usianya udah di atas kepala 3, teman Fox. Nah, ada sangat-sangat natural cream nih yang pastinya bisa membantu merawat kesehatan kulit wajahnya kamu dan juga membantu regenerasi kulit. Dan harga satu sangat-sangat natural cream sekarang lagi promo dengan harga Rp40.000 aja. Selama persediaan masih ada, kamu bisa bikin kulit kamu jadi glowing ya, splendid, splendid lah ya. Buat kamu yang mau beli, langsung aja mampir ke Fox di Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Dan sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
1: Selamat malam buat teman Fox yang baru gabung barengan sama Reda dan Citra. Requestnya masih dibuka dan spesial di Hari Persahabatan Internasional ini. Kamu juga boleh nih mau salam-salam sama sahabat kamu. Langsung aja ya disampaikan di 08122 4774917 ataupun lewat live TikToknya Fox Radio Bandung malam hari ini.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Ini dia lagunya Bunga Citra Lestari dengan Aku Wanita, di request sama Teh Mia Clara di Lembang. Terima kasih banyak udah request. Ada Muti juga nih tadi masuk di live TikToknya Fox Radio Bandung. Ada Ohana pengen diputerin lagunya dari Senandika dengan Tak Berdaya. Ada Bul pengen diputerin lagu Hanya Lolongan dari Nabila Takiyah. Dan terima kasih juga untuk doa baiknya dari Bul ya. Semoga Bul juga sehat selalu. Ada siapa lagi nih di live TikToknya Fox Radio Bandung? Kita ke bawah dulu. Ada Zulfahmi pengen diputerin lagunya dari Anggi Marito dengan Cara Mencintaimu. Pindah. Kita ke platform sebelah, ada Pak Eko masuk. Pak Eko hadir pengen diputerin lagunya Don't Tread on Me dari 311. Mau salamnya buat semua dan doanya semoga kita dikasih sehat-sehat, dilancarin urusan usaha dan rezekinya. Amin. Langsung aja sama Raden Citra diputerin requestan kamu. Ada Senandika dengan Tak Berdaya, ada juga Nabila Takiyah dengan Hanya Lolongan, dan Anggi Marito dengan Cara Mencintaimu di Fox Night Show.

Siapa nih yang sekarang lagi jalan-jalan menghilangkan maksudnya rasa penat setelah beraktivitas. Kalau misalkan sekarang kamu lagi penat banget, teman Fox, jangan lupa untuk dibalur pakai Ultimate Sangat-Sangat Travel Size ya, karena wanginya bisa merelaksasi kamu nih dari pikiran-pikiran yang pastinya bikin kamu penat banget. Dan Sangat-Sangat Travel Size ini merupakan versi premium dari minyak Sangat-Sangat yang punya manfaat lebih intens dengan aromaterapi premium yang kamu bisa dapetin dengan harga Rp85.000 aja. Untuk dapetin Ultimate Sangat-Sangat Travel Size ada di Fox Radio Bandung, teman Fox, Jalan Abadi Raya nomor 12C, dan pastinya ada juga di online store-nya dari Sangat-Sangat Bali, ada juga di Kimia Farma, Century, dan juga K24. Dan perlu diingat kalau Sangat-Sangat ini adalah transformasi dari Kutus-Kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: aku.
1: Nah, teman Poin 7 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Kalau misalkan mikirin hal-hal yang bikin bahagia, selain orang yang tersayang, pasti punya duit dong ya. Tapi kalau misalkan ngomongin soal duit nih, teman Fox ya, ada gaji yang ternyata lebih daripada UMR biasanya. Ini gajinya dimiliki oleh anjing K9 di SCBD. K9 ini adalah anjing yang biasanya digunakan sebagai anjing kepolisian yang biasa melacak hal-hal yang berbau negatif ya, kayak misalkan narkoba dan segala macamnya lah ya. Dan gajinya ini gak tanggung-tanggung, dari sekitar 12-15 juta per bulan. Wow, gede banget. Ini tuh belum termasuk biaya perawatan premium medisnya sampai pawang profesionalnya. Dan kalau misalkan kalau perusahaan nyewa belasan anjing sekaligus, itu tuh bisa mencapai angka ratusan juta rupiah, yang jelas jauh dari standar UMR pekerja di Indonesia. Lumayan ya, tapi mungkin 15 juta ini diberikan dalam bentuk makan, perawatan, vitamin, kesehatan, dan latihan dan lain-lain sih ya. Tapi kalau misalkan untuk seekor anjing dengan harga 12 sampai 15 juta gajinya, apakah aku perlu menggonggong gitu ya?

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good.

0: Cegah gagal panen di puncak kemarau, Polda Jabar bangun sumur bor dan kirim air bersih untuk petani. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Menghadapi puncak musim kemarau, Polda Jawa Barat mengambil langkah antisipasi untuk mencegah gagal panen dengan membangun sumur bor serta menyalurkan air bersih ke wilayah pertanian yang mulai terdampak kekeringan. Program ini ditujukan untuk membantu petani menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian, sekaligus memastikan aktivitas bercocok tanam tetap berjalan di tengah musim kemarau yang diperkirakan lebih kering dari biasanya. Polda Jabar berharap langkah tersebut dapat mengurangi resiko gagal panen, menjaga produktivitas sektor pertanian, serta membantu menjaga ketahanan pangan di Jawa Barat selama musim kemarau berlangsung. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembalikan ke Raden Citra di Fox Night Show.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Dengerin Fox Radio,
3: bikin kamu
2: forever young terus.
4: Fox Radio.

Jangan lupa nih sebelum kamu tidur, cuci dulu muka kamu ya, supaya kulit wajahnya kamu tetap lembab dan bersih pastinya. Pakai Sanga-Sanga Facial Wash. Karena sabun wajah herbal dengan aroma jasmine ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan juga mencerahkan wajah. Dengan harga satu Sanga-Sanga Facial Wash yang lagi promo Rp40.000 selama persediaan masih ada, kamu bisa dapetin khasiat yang luar biasa. Dan buat yang mau beli, langsung aja mampir di Fox Radio Bandung ya, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Ow. Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml, Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox

Ki ya, karena aduh kemarin abis jalan-jalan keliling-keliling kota Tangerang. Bikin kaki pegel banget tahun Fox, dan pegelnya bertahan sampai hari ini. Tapi untuk selalu ada sanga-sanga yang menemani Raden Citra, jadi pegelinonya langsung hilang. Nah, kalau kamu juga lagi ngerasa pegelino, encok, dan ngerasa tidak nyaman di sekitar perut akibat masuk angin, jangan lupa dibalur pakai sanga-sanga ya teman Fox ya.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM. Fox Radio.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
3: Bisa.
2: Aplikasi streaming?
3: Website?
2: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Radio everywhere.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Akhir pekan biasanya banyak orang yang berolahraga. Selain buat menjaga kebugaran dan bikin badan sehat, olahraga di akhir pekan bisa juga menjadi sarana membuang stres setelah 5 hari berkutat dengan rutinitas pekerjaan. Banyak pilihan olahraga yang bisa dilakukan seperti jogging, jalan, bersepeda, atau bahkan padel. Atau bahkan pedal. Tapi jangan lupa, sebelum kamu olahraga, selain pemanasan, kamu balur dulu dong pakai minyak Sanga-Sanga Klasik edisi travel size. Ukurannya boleh mini, tapi khasiatnya gak main-main. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kulit kamu kering, bersisik, dan sampai pecah-pecah. Bisa jadi itu semua terjadi karena paparan cuaca dingin atau sering berada di ruangan ber-AC. Kebanyakan orang lebih sering mengalami masalah kulit kering ketika berada di cuaca yang dingin. Masalah ini pasti sering kamu alamin di tangan, kaki, bahkan di tumit. Biar kulit kamu lembab, dipakai juga dong minyak Ultimate Sanga-Sanga Tanamila Tanamo. Kulit mulus, jadi bikin pede dong.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Ketahuilah bahwasanya kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singa Dalawan.

0: Barang siapa yang pergi ke masjid pagi dan sore, maka Allah akan menyiapkan jamuan untuknya dari surga setiap kali ia pergi pagi atau sore. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singadalawan.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibaca surat Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singadalawan.

0: 91.7 FM. Fox Radio Bandung.
1: Feel good.

0: masih ngantuk? Gak masalah, Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung,

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: www.sangasangaofficial.co.id.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku dan

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Pemerintah Kota Bandung memperkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS setelah jumlah kasus kumulatif di Kota Bandung menembus lebih dari 10.000 kasus. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandung, hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 10.771 kasus HIV/AIDS sejak tahun 1991. Penyumbang terbesar penularan berasal dari hubungan seksual heteroseksual dengan persentase 38,53%. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan penanggulangan HIV/AIDS tidak cukup hanya dengan pendekatan medis dan hukum, tetapi juga harus mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Pemkot Bandung kini memperkuat strategi STOP, yaitu suluh, temukan, obati, dan pertahankan. Farhan menegaskan bahwa yang harus dilawan adalah virus HIV dan perilaku berisiko, bukan orang yang hidup dengan HIV. Karena itu, Pemkot Bandung mengajak masyarakat untuk menghentikan stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV, agar upaya pencegahan dan pengobatan bisa berjalan lebih efektif. Selain edukasi, masyarakat juga didorong untuk melakukan deteksi dini melalui pemeriksaan kesehatan dan donor darah secara rutin, serta memastikan pengobatan dijalani secara konsisten bagi yang telah terdiagnosis. Langkah ini menjadi bagian dari target Kota Bandung menuju nol infeksi baru, nol kematian akibat AIDS, serta nol stigma dan diskriminasi pada tahun 2030. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Hai hau, selamat pagi teman Fox. Aku siaran sendiri hari ini. Jadi please tolong, tolong banget temenin aku ya. Hari ini aku siaran sampai jam 11 lagi. 7.9 pagi Bandung, lanjut Selekta Indonesia. Hah, ini Marisha FM judulnya ya.
2: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.